0: Haris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
1: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
0: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
2: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
0: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
5: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, dua kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
6: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
7: Maskapai langsung ihram?
6: Langsung. Makanya kita seringkali mengimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
5: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
8: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jamaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
6: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi data kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan, ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
8: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
2: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
1: Sementara itu, Dokter Umum Andi Milhak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
3: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
1: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
4: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan testing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
1: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekadar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B. Mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

0: de ti.
1: Semangat pagi.
2: Semangat pagi.
1: Semangat pagi dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Masih terus membersamai sahabat pendengar pagi ini sampai jam 9 nanti. Tentunya bersama saya Mita. Jadi yuk silakan yang masih pengen merapat, kasih salam buat teman-teman, kasih semangat buat mereka, dan juga bisa request lagu kesayangan kamu di 0882-1035-1035. Bisa juga melalui line telepon di 366-899. Di hari Selasa 12 Mei 2026, waduh gak terasa, sudah sampai di hari Selasa lagi ya. Oh ya sahabat pendengar, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono secara resmi meluncurkan program Go Green di Terminal Tidar Senin 1 Mei 2026 kemarin. Dalam sambutannya, ia menyampaikan kunci utama penyelesaian masalah sampah di wilayahnya terletak pada perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat. Hingga saat ini persoalan sampah di Kota Magelang belum tuntas sepenuhnya, kata Damar. Dan hal itu dipengaruhi oleh dua faktor krusial, yakni sistem pengelolaan yang masih terus dibenahi dan rendahnya kesadaran kolektif warga dalam bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan. Nah, dalam acara tersebut dihadiri jajaran Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 1 Jawa Tengah, pengelola Terminal Tidar, pelaku UMKM, agen bus, dan tamu undangan. Lebih lanjut, Damar menjelaskan bahwa program Go Green sangat selaras dengan visi merawat Magelang. Mengingat Kota Magelang tidak memiliki kekayaan sumber daya alam seperti tambang atau hasil laut, sektor jasa dan perdagangan menjadi tulang punggung perekonomian. Oleh karena itu, kenyamanan lingkungan menjadi aset yang sangat berharga. Ia juga mengapresiasi inovasi pengelolaan sampah botol plastik yang mulai diterapkan di Terminal Tidar sebagai langkah konkret menjaga daya tarik kota. Nah, senada dengan hal tersebut, Kabid Sarpras BPTD kelas 1 Jawa Tengah Aminuddin menyatakan bahwa Terminal Tidar kini diproyeksikan tidak hanya sebagai tempat naik turun penumpang tetapi juga sebagai ruang publik yang ramah lingkungan. Baik, yuk sama-sama yuk kita menjaga kebersihan kota kita tercinta ya sahabat pendengar ya. Baik, terima kasih yang udah nyatu lagi lewat WhatsApp di 0882-1035-1035. Pagi Bu Endang Wahyu, apa kabarnya Bun? Yang ada di Perum Korpri, sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Stay tune lagunya. Boleh salamnya buat semua teman-teman penggemar Magelang FM, teman-teman di Merauke, selamat pagi, selamat beraktivitas semua. Juga untuk Bu Mariono, Mama Viga, Bu Riono, Bu Sadowo, Pak Iwan, Mbak Murni, Pak Rohyanto di Demak. Juga untuk Mbak Susi, Pak Herman, Bu Tuti, Bu Tati di Secang ya. Salam kenal ya, Bu Tuti Haryanti. Bukan Bu Tati ya Bunda ya, tapi Bu Tuti Haryanti di Secang. Oke. Salam juga buat Pak Prianto, Bu Ratik. Buat Mita Metugas, semoga tetap semangat. Terima kasih, semangat selalu juga Bun. Pagi hari ini, wah yang lagi bersih-bersih, mau masak apa gitu ya. Mbak Murni, thank you banget sudah sampai di tempat kerja. Waalaikumsalam. Salam-salamnya buat Bunda Sadowo, Bu Eti, Pak Herman, Pak Iwan. Juga untuk Javi, Mas Evan, Mbak Nadine, Mbak Susi, Bu Warti, Bu Tuti, Mama Vega, Mbak Eni Widya, juga Oma Kenzo, serta semua pendengar Magelang FM ya. Lagunya dari Ungu apa aja, yang penting Ungu. Baiklah, ditunggu nanti ya. Kita bakal ketemu dengan Faris Adam dulu deh dengan Stay True. Selamat berkarya, selamat beraktivitas sahabat pendengar yang sudah mau

0: Di. Poco E, aku janji. Aku akan setia padamu.
1: Setia. Iki lho Mas, deloke spray ini. Tuku rung suwe kok ora awet. Nggo turu wis ra penak.
0: Sabar yo Dik yo. Yo, tak tumbaske.
1: Nek toko ndi to Mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to Mas.
0: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pol apike. Lengkap, hargane yo murah.
1: Wah, nek iki yo api-api tenan barange Mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
2: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
3: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
2: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
3: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
2: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
3: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
2: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
3: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
2: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
3: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
2: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
3: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
2: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
3: Stop bullying mulai dari kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
5: Lah, Den Bagas. Saiki kerjoning pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
6: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
5: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude le?
6: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
7: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
8: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa tidak melakukan pemutusan hubungan kerja massal terhadap 237.196 guru non-ASN yang telah terdata dalam sistem data pokok pendidikan sehingga tetap aktif mengajar hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan pihaknya tetap membutuhkan peran para guru non-ASN selama proses penataan formasi kebutuhan guru berlangsung. Lebih lanjut, Nunuk mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan kementerian dan lembaga terkait tengah memetakan formasi kebutuhan guru secara nasional sehingga dapat diredistribusi mengisi kekosongan formasi di berbagai wilayah termasuk dengan melibatkan guru non-ASN. Di samping itu, Kemendikdasmen bersama kementerian dan lembaga terkait juga tengah menyiapkan mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah terdata dalam sistem DAPODIK per 31 Desember 2024. Seleksi tersebut nantinya akan dirancang lebih adil dan berpihak kepada para guru yang selama ini sudah mengabdi di sekolah. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Mas Bro, apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Walah, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
4: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
5: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.

Kita masih terus membersamai sahabat pendengar pagi ini sampai jam 9 kurang nanti di Semangat Pagi. Yang masih pengen gabung silahkan bisa WhatsApp di 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 366-899. Oh ya sahabat pendengar, untuk hari Selasa 12 Mei 2026 ya, untuk adanya pemeliharaan jaringan ya di Magelang Kota jam 10 sampai jam 4 sore nanti ya. Ini akan ada pemadaman listrik sahabat pendengar, dan daerah yang padam Jalan Soekarno Hatta, Canggu, Tidar Dudan, Sumberjo, Bondowoso, Salaan, kemudian Tidar Campur, Soko, Dampit, Kalimalang, dan juga perumahan Bumi Prayudan, Tidar Sawi, dan sekitarnya. Nah, sehubungan dengan pemeliharaan jaringan dan pemadaman listrik tersebut, mohon maaf juga ya sahabat pendengar ya, bahwa aliran air dari mata air tuh pecah untuk sementara juga akan terganggu. Dampak aliran air minum yang terganggu akibat perbaikan tersebut meliputi Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Tidar Selatan, kemudian Kelurahan Magresari, Kelurahan Jurang Ombo Utara, Kelurahan Jurang Ombo Selatan, Kelurahan Rejowinangun Selatan, kemudian Kelurahan Rejowinangun Utara sebagian, kemudian Kelurahan Kemiri Rejo, Melati Purna, dan sekitarnya. Dan mohon untuk kerjasamanya, dimohon pelanggan di wilayah tersebut untuk menampung air di rumah masing-masing. Masih punya waktu sekitar hampir 2 jam ya sebelum pukul 10. Monggo silakan untuk bisa menampung air di rumah masing-masing terlebih dahulu, karena ada perbaikan ya dari perusahaan umum daerah air minum Kota Magelang. Baik, Mita akan jumpai sahabat yang sudah bergabung lagi lewat WhatsApp radio. Apa kabarnya Pak Hendro? Waalaikumsalam Pak Hendro. Terima kasih, haturaken, selamat bertugas untuk Mita. Doa terbaik deh ya, amin amin. Doa yang sama. Maaf sekali tidak bisa, apa ini, tidak bisa pantengin terus. Karena apa ini, tidak bisa. Oh iya. Tapi yang pasti tetap ya, tidak bisa kelain hati Magelang FM. Baik, terima kasih sekali. Di Tasikmalaya ya sekarang ya Pak Hendro. Baiklah, terima kasih. Kemudian pindah ke Jogja, insya Allah pulang Magelang mampir untuk keluarga besar Radio Magelang FM dan Meraati. Oh, baik-baik, terima kasih. Semoga selalu sehat ya Pak Hendro ya yang ada di sana. Terima kasih selalu untuk setianya bersama Radio Magelang FM. Selamat bertugas, selamat bekerja juga. Semoga berkah selalu.

0: Love.
1: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mlirik.
2: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
1: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
2: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
3: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
2: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
1: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
2: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
1: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
2: Waduh.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. 18. Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

saat, sahabat pendengar, Mita akan sampaikan kembali untuk Anda dari 103,5 Magelang FM. Info perakiraan cuaca untuk Kota Magelang dan kota-kota Jawa Tengah sekitarnya di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Kita awali dari Magelang, diperkirakan akan hujan ringan. Kemudian suhu di kisaran 22 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 hingga 87%. Kita beralih ke Temanggung. Hari ini cerah berawan, suhu di kisaran 20 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 hingga 90 5%. Demak Semarang berawan, suhu di kisaran 23 hingga 29 derajat Celcius. Selanjutnya untuk Purworejo dan juga Kebumen ya. Untuk Purworejo berawan, suhu di kisaran 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara 66 hingga 98%. Selanjutnya untuk Kebumen, diperkirakan hujan ringan dengan suhu di kisaran 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 72 hingga 96%. Salam sehat semuanya, sahabat pendengar. Sedia payung selalu ya. Iya, baik. Masih terus Mita yang membersamai Anda pagi ini di Semangat Pagi sampai jam 9.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
0: Kita semua sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.

0: Kevin Sita itu Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat Hari Jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat Hari Jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat pagi! Sahabat pendengar, kehidupan mengajarkan bahwa sabar itu tidak pernah sia-sia. Jadi yuk tingkatin kesabaran kita akan sesuatu semuanya ya. Usaha dan bersabar deh pokoknya. Terima kasih yang masih nyatu di Semangat Pagi 103,5 Magelang FM. Apa kabarnya? Yang ada di Borobudur Mbak Cipluk Lamanian ya, tidak bersua, semoga sehat saja. Ya, selamat pagi pokoknya buat Mita, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Cipu juga baik ya. Kasih nama lagi, iya ini, oh nomor baru rupanya ya. Selalu stay tapi jarang atensi, soalnya sibuk berat. Nih sekarang lagi ini ya, sedikit santai gitu ya. Spesial buat Mita aja, sehat selalu. Buat anak-anak Mami, cucu Mami, Rafika, sehat selalu, gelis gede ya. Salam juga buat semua warga di Mbeyatan Semalen, ucapannya selamat pagi. Lagunya diputer ya, Hitamku. Siap. Pagi juga Kak Yulian yang ada di Sambong, lagunya ditunggu dari Golden Huntrick ya. Lalu juga buat Buriono yang ada di Dudan, sehat-sehat selalu Bun. Ayo hati-hati di jalan. Ya katanya habis jatuh ya. Oke, semoga tidak apa-apa. Hati-hati lagi. Semangat pagi deh pokoknya. Salam-salamnya buat Mbak Murni, juga untuk Mbak Erna, Mbak Sekar Kinanti, buat Mbak Nungki, Mbak Susi, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Prianto, juga Pak Tarmono, Eyang Edi Poyono, Lembayung Sutra, dan semuanya saja. Sehat selalu, semangat, hati selalu bahagia, rezeki lancar. Amin. Doa yang sama selalu, sehat-sehat ya Bun. Halo juga, apa kabarnya buat Mbak Esti? Salamnya buat semuanya yang lagi dengerin Magelang FM. Mbak Irna, Mbak Nana, oke, baik dan sehat selalu ya. Hitamku, Andra and the Big Bone. Tetap di Semangat Pagi.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh,
0: waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
4: Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa pembangunan konektivitas di Indonesia harus mampu mendorong pertumbuhan sekaligus memastikan keamanan masyarakat. Menkomdigi dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pemerintah saat ini masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperluas konektivitas nasional. Saat ini tercatat sekitar 80% populasi atau sekitar 230 juta penduduk Indonesia telah terhubung dengan layanan digital. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah mengusung konsep 3 pilar arah pembangunan digital nasional yang terhubung, tumbuh, dan terjaga. Menurutnya, pembangunan konektivitas tidak cukup hanya menghadirkan akses internet, tetapi juga harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, ia juga menegaskan pemerintah tengah menaruh perhatian pada aspek keamanan dan perlindungan masyarakat di ruang digital. Ia menilai konektivitas dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak dibarengi dengan upaya menjaga ruang digital tetap aman. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

Sobat pendengar, jam 9 nanti bisa ketemu dengan adik-adik TK dari TK Pertiwi Kramat ya. Tentu saja yang akan menghibur kita semua di Ceria Mutiaraku. Akan bermain, belajar, dan bernyanyi bersama-sama di Ceria Mutiaraku. Jadi jangan kemana-mana, tetap menyatu di 103,5 Magelang FM. Nanti bersama Kak Salsa. Baiklah, terima kasih kebersamaannya. Semoga selalu diberi kesehatan, semangat yang luar biasa untuk menjalani hari ini. Dan semua kegiatan, pekerjaan bisa kita lakukan dengan sebaik mungkin ya. Ketemu lagi besok. Minta undur diri. Wassalamualaikum. Bye-bye.

0: Maria Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku.
1: Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, udah semangat ya. Selamat pagi sahabat pendengar, bertemu dengan saya di pagi hari ini. Tentunya di hari ini hari Selasa 12 Mei 2026 dalam program acara Ceria Mutiaraku ya. Dan tentunya tadi sudah dijawab ya salamnya dengan adik-adik. Ada dari adik-adik TK Pertiwi Kramat, ada 15 anak dari kelas A dan juga kelas B. Selamat pagi adik-adik. Bu guru ya.
2: Pagi kawan-kawan.
1: Oke, terima kasih ya, udah semangat sekali nih. Baik, dan tentunya adik-adik dari TK Pertiwi Kramat ini tidak sendirian. Tentu sahabat pendengar ada dua ibu guru yang cantik-cantik ya, Masya Allah, ada Bu Ria Yuni dan juga Ibu Yuyun. Baik sahabat pendengar, satu jam ke depan ada di Ceria Mutiaraku. Kita akan menyaksikan TK Pertiwi Kramat untuk belajar dan juga bermain ya hari ini. Monggo silakan Ibu.
3: Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dengan kami dari TK Pertiwi Kramat Magelang yang beralamat di Bodongan RT 1 RW 4 Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Provinsi Jawa Tengah, akan belajar dan bernyanyi bersama dalam acara Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Selamat mendengarkan. 1, 2, 3. Selamat.

0: untuk nusa dan bangsa sampai ke akhir dunia. Ku bela tanah airku.
1: Tepuk tangan anak-anak. Yes. Selanjutnya boleh duduk. Nah, selanjutnya ada temanmu yang akan bernyanyi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kita panggil Mbak Adel. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, Mbak Adel sudah siap? 1, 2, 3.

Tepuk tangan anak-anak. Nah, selanjutnya ada Mas Kori yang akan membawakan lagu Kartini. 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih Mas Kori, tepuk tangan. Iya, selanjutnya ada temanmu yang bernama Mas Rifan mau membaca doa belajar beserta artinya. Sudah siap Mas Rifan? 1, 2, 3.
1: Doa mau belajar. Roti.

0: bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin.
1: Artinya,
0: ya Allah,
1: bimbinglah
0: kami di dalam belajar supaya menjadi anak yang pintar. Amin.
1: Terima kasih Mas Rifan, tepuk tangan anak-anak. Selanjutnya kita panggil Mbak Manda mau menyanyikan lagu Saya Mau ke Mekah. Yuk, sudah siap Mbak Manda? Oke. 1, 2, 3.
2: Saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling.

Iya, terima kasih tepuk tangan anak-anak. Kita panggil selanjutnya ada Mbak Nadia, Mbak Sandi, Mbak Renjana akan membacakan syair Jawa. Yuk, sudah siap semuanya? Oke, satu, dua, tiga. Sampai.

tepuk tangan anak-anak. Ah, pintar-pintar sekali ya ini adik-adik. Adik-adik kalian ya. Selanjutnya kita panggil Mbak Naila akan menyanyikan lagu One One Satu. Sudah siap Mbak Naila? Oke. Lihat ke kamera.

0: Oke, terima kasih Mbak Naila. Tepuk tangan anak-anak. Oke, sahabat pendengar Radio Magelang FM, jangan kemana-mana. Kami dari TK Pertiwi Kramat akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik. Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi. Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan. Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
3: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada Pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di ceria Mutiaraku.
1: Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami dari TK Pertiwi Kramat Magelang dalam acara Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Selanjutnya ya, kita lanjutkan. Ada Mbak Adel yang mau menyanyikan lagu Red Red Merah. Silakan Mbak Adel. Terus. Siap Mbak Adel? 1, 2, 3.
2: Red,

Sudah tepuk tangan anak-anak. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu bersama-sama ya. Biar semangat ya. Oke, kemarin pernah datang ya. Satu, dua, tiga. Kemarin.

0: Ya, tepuk tangan dulu anak-anak. Baik. Sekarang anak-anak mau mendengarkan cerita enggak?
1: Mau.
0: Mau? Wah, kalau mau mendengarkan cerita, anak-anak duduknya yang bagus. Tepuk tenang.

0: Oke, sudah diam semuanya? Kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Bu Yuyun, ya. Anak-anak nanti bisa menyimak. Silakan Bu Yuyun.
1: Halo anak-anak, siap ya? Bu Yuyun mau bercerita hari ini. Wah, ceritanya apa ya? Oke. Bu Guru hari ini mau bawain cerita dengan judul Kebati Kelelawar Yang Baik Hati. Ya, di suatu hutan di Nusa Tenggara Barat hiduplah sekelompok komodo, burung kakak tua, musang, kelelawar, dan beberapa banyak hewan yang lainnya. Mereka hidup rukun dan saling berdampingan di antara penduduk hutan. Dan ada seekor kelelawar yang terkenal baik hati. Kelelawar itu biasa dipanggil dengan nama Kebati. Wah, kelelawar baik hati itu ya. Nah, ia suka membantu penduduk hutan yang sedang mengalami kesulitan. Suatu malam, terdengar bibi burung kakak tua meminta tolong. Tolong, tolong, tolong. Wah, mendengar itu, kelelawar segera mendekati bibi burung kakak tua. Ada apa, bibi? Malam-malam begini berteriak minta tolong, kata Kebati. Anakku sakit dan aku tidak bisa pergi mencari obat karena cuaca di luar sangat gelap, ungkap bibi kakak tua sambil meneteskan air mata. Nah, bibi kakak tua sangat sayang pada anak-anaknya. Namun, ia tidak dapat melakukan apa-apa malam itu. Cuaca di luar sangat gelap dan udara dingin tidak seperti hari-hari biasa. Mungkin hal itu yang menjadikan anaknya demam tinggi. Sebagai orang tua, tentu bibi kakak tua sangat panik. Ia tidak dapat melakukan apa-apa kecuali berdoa dan meminta bantuan kepada penduduk hutan. Sebagai orang tua, melihat itu, Kebati kemudian menanyakan obat apa yang dibutuhkan kepada bibi kakak tua. Obat yang dibutuhkan bisa diambil di mana, bibi? Biar aku yang akan mengambilnya, tanya Kebati sambil menatap bibi kakak tua. Obat itu ada di perbatasan hutan. Cukup jauh tempatnya dari sini. Obat itu bernama daun katu. Mustahil untuk mengambilnya di cuaca gelap seperti ini, ungkap bibi kakak tua padanya. Tunggu sebentar, aku akan mengambilkannya untuk anakmu, Bi, kata Kebati. Seraya bergegas terbang untuk mencari tanaman yang dimaksud. Di dalam malam yang dingin, Kebati terbang menuju perbatasan hutan. Dalam kegelapan, ia mengandalkan kemampuan ekolokasi yang dimilikinya. Ia mampu mengeluarkan suara frekuensi tinggi untuk dipantulkan ke benda yang ada di sekitarnya dan dipantulkan kembali ke telinga. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampailah Kebati di perbatasan hutan. Ia mulai mencari daun katu dengan kemampuannya. Setelah menemukan daun katu yang dia cari, Kebati segera pulang untuk memberikan daun katu itu kepada bibi kakak tua. Nah, betapa senangnya hati bibi kakak tua melihat Kebati pulang membawa daun katu. Tanpa buang waktu, bibi kakak tua segera meramu daun katu menjadi obat demam untuk anaknya. Setelah diminum obat daun katu, anaknya juga sembuh. Pagi harinya, bibi kakak tua berkunjung ke rumah Kebati. Wah, berkunjung ke rumah Kebati ya. Bawa apa ya bibi katu ya? Bibi mengucapkan terima kasih dan memberikan bermacam-macam buah segar yang baru bibi petik. Bibi kakak tua dan penduduk hutan semakin sayang kepada Kebati, buah kepribadiannya yang baik hati. Nah, anak-anak, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah ketika kita berbuat kebaikan, maka orang lain akan memberikan kebaikan, balasan kebaikan tanpa kita sadari. Begitu, terima kasih anak-anak. Tepuk
2: terima
1: tangan.
2: Terima kasih kembali Bu Guru.
1: Tepuk tangannya mana dong?
2: Tepuk tangan anak-anak.
0: Nah, tadi anak-anak sudah mendengarkan ceritanya Bu Guru. Pesannya apa, Dik? Tadi pesan moralnya dari Bu Guru apa tadi? Kalau kita berbuat kebaikan, maka orang lain akan memberikan balasan kebaikan juga tanpa kita sadari, ya kan? Makanya anak-anak harus baik sama teman-teman, baik sama Bu Guru, baik sama orang tua di rumah, sama kakak, sama semuanya yang lebih tua, ya. Oke anak-anak.
3: Saya Bu Guru.
0: Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung bersama-sama, nggih.
4: Semuanya
0: yuk,
4: siap?
0: Semuanya ya.
4: Yuk, 1, 2, 3.
0: Hai.

0: Terima kasih anak-anak. Ya. Sekarang temanmu akan
1: sekarang telah menjadi lautan hati dari rambut kembali.
0: Oke, terima kasih anak-anak.

0: Islam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Dan ayah ibu.
1: Sudah, tepuk tangan Mbak. Tepuk tangan anak-anak. Terima kasih Mbak Saira. Yuk, sahabat pendengar Radio Magelang FM, jangan kemana-mana. Kami dari TK Pertiwi Kramat akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
2: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Maraknya modus penipuan online.

0: Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on.
1: Baik, terima kasih sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari TK Pertiwi Kramat Magelang dalam acara Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Baik anak-anak, masih semangat ya? Mana semangatmu? Mana suaramu? Oh la la la. Oh lili li.
2: Oh lili.
1: Oke, TK Pertiwi.
2: Jaya.
1: Ya, kita lanjut. Sekarang kita akan mendengarkan lagu. Mas Miftah akan menyanyikan lagu pada hari Minggu. Ya, silakan Mas Miftah. Siap Mas Miftah? 1 2 3

0: Suara sepatu kuda.
1: Terima kasih Mas Miftah. Tepuk tangan anak-anak. Baik, selanjutnya akan ada temanmu yang bernama Mbak Zidna mau membacakan doa kedua orang tua beserta artinya. Siap Mbak Zidna? Yuk, 1, 2, 3.

0: aku sewaktu aku masih kecil. Amin.
1: Terima kasih Mbak Zidna. Mbak Zidna sudah mendoakan kedua orang tua ya. Teman-teman sudah mendoakan kedua orang tua belum ini?
2: Belum.
1: Oh belum. Oh mau mendoakan kedua orang tua?
2: Ya.
1: Boleh. 1, 2, 3.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan dosa kedua orang.

Terima kasih anak-anak sudah mendoakan kedua orang tua kalian. Anak-anak mendapat apa? Pahala. Sudah mendoakan kedua orang tua. Sekarang kita bersama-sama bersolawat busra ya. Yuk, satu, dua, tiga.

0: Terima kasih anak-anak. Beri tepuk tangan dulu yuk. Tepuk tangan. Ya, masih semangat anak-anak?
1: Masih.
0: Masih semangat anak-anak?
1: Masih.
0: TK Pertiwi.
1: Jaya, jaya, jaya.
0: Oke, selanjutnya ada Mas Rifan yang akan menyanyikan lagu Di Sini Teman, Di Sana Teman. Yuk. Sudah siap? Oke. 1, 2, 3.

0: Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman.
1: Terima kasih, tepuk tangan anak-anak. Bu Guru mau tanya, selama anak-anak siaran di Magelang FM ada yang pukul-pukulan?
2: Tidak ada.
1: Tidak ada. Ada yang ejek-ejekan?
2: Tidak.
1: Semua saling sayang. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Ada Mas Kori mau membawakan lagu Garuda Pancasila beserta syairnya ya. Siap Mas Kori? 1, 2, 3.

Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin

Tepuk tangan anak-anak. Ya, sekarang kita menyanyikan lagu bersama-sama yuk, 17 Agustus ya. Semuanya, anak-anak, ayo yuk. Kita menyanyikan lagu bersama-sama yuk, 17 Agustus tahun 45, itulah hari.

0: Tepuk tangan anak-anak. Kita lanjutkan. Mas Sabil mau membaca doa belajar beserta artinya. Siap Mas Sabil?
1: Siap.
0: Iya, siap. Maju Mas Sabil. 1, 2, 3.

0: Ini artinya, ya Allah, bimbinglah kami di dalam belajar supaya menjadi anak yang pintar. Amin.
1: Amin. Terima kasih Mas Abil. Tepuk tangan anak-anak. Selanjutnya kita bersama-sama akan membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Kausar bersama-sama, ye. Yuk, siap anak-anak?
2: Siap.
1: Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dilanjutkan surat Al-Kausar.
3: Inna a'tainakal kausar, fasholli lirabbika wanhar, inna sari'aka huwal abtar.
1: Baik, selanjutnya siapa anak-anak yang mau berani maju sendiri? Yuk, Mas Rifan. Yuk, Mas Rifan, yuk. Iya, Mas Rifan pinter. Tepuk tangan dulu anak-anak. Iya, Mas Rifan mau membacakan apa?
4: Menyanyi lagu
1: apa? Yuk, Prokonco.
4: Iya.
1: Satu, dua, tiga.
5: Yuk,

0: Tepuk tangan anak-anak. Ya, sahabat pendengar radio di Magelang FM dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kami dari TK Pertiwi Kramat akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik. Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi. Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan. Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di ceria Mutiaraku.
1: Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami dari TK Pertiwi Keramat Magelang dalam acara Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Sebelumnya, Bu Guru mau menginformasikan bahwa TK Pertiwi Keramat yang beralamat di Botongan RT 1 RW 4 Kecamatan Magelang Utara telah membuka PPDB. Pada umumnya TK kami membentuk karakter kemandirian dan kecerdasan anak melalui pembelajaran yang menyenangkan. Visi kami adalah mewujudkan anak yang berbudi luhur, cerdas, dan berakhlak mulia. Misi TK Pertiwi Keramat adalah melatih kemandirian anak dalam kegiatan sehari-hari. Dua, mengembangkan kreativitas anak melalui fisik dan motorik. Kemudian melaksanakan pembelajaran secara benar, menyenangkan, dan berpusat pada anak. Bagi Bapak Ibu yang di rumah yang memiliki putra-putri yang sudah siap untuk bersekolah di PAUD, silakan, kami sudah membuka pendaftarannya. Baik, terima kasih. Closing. Nah. Anak-anak selesai, anak-anak. Anak-anak senang enggak hari ini? Anak-anak bersiaran di mana ini? Radio Magelang FM. Baik. Sekarang kita tutup ya. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada, demikianlah kegiatan belajar dan bernyanyi dari kami TK Pertiwi Keramat Magelang yang beralamat di Botongan RT 1 RW 4 Keramat Selatan Kecamatan Magelang Utara. Sampai bertemu di lain kesempatan dan sampai jumpa.

0: Terima kasih. Okay. Ya. Terima kasih semuanya.
1: Baik, luar biasa ya adik-adik dari TK Pertiwi Kramat. Terima kasih. Dan kita akan jumpa lagi esok di Ceria Mutiaraku. Salsa bersama dengan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang bertemu dengan saya di pagi hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026, tentunya dalam Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua ya. Menemani sampai nanti jam 12 siang untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an dan juga berbagai tips serta informasi seputar dengan keluarga yang sangat bermanfaat untuk sahabat pendengar semua. Tentunya Anda bisa bergabung bersama dengan saya di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 8999 ya. Dan Anda juga bisa dengarkan Radio Magelang FM melalui online streaming ya di jogjastreamers.com. Lalu pilih LPPL Magelang FM, juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, mengawali pagi ini ya, ada Vina Panduwinata dengan Surat Cintaku menemani kita. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Hanya di Magelang FM.

0: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via

0: Sekar Ayu. Gurihnya bikin lagi.
1: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Selamat pagi, selamat mendengar. Salsa akan menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang, di mana informasi ini bekerjasama dengan DPPKUM Kota Magelang terupdate Selasa 12 Mei 2026. Baik, untuk komoditas beras, beras premium merek Sania per kilogramnya di pasar Joinangun 14.900, Kebon Pol 14.800, Gotong Royong 15.000. Jenis IR64 per kilogram di pasar Joinangun 14.500, Kebon Pol 15.000 dan Gotong Royong 14.800. Beras medium jenis IR64 per kilogramnya di ketiga pasar 13.500. Jenis C4 per kilogramnya di ketiga pasar 13.500, beras SPHP per kilogramnya di ketiga pasar 12.500. Gula pasir kristal putih kualitas medium per kilogramnya di pasar Joinangun dan Kebon Polo 17.500, gotong royong 17.000. Gula pasir kemasan gulaku per kilogramnya di pasar Joinangun 18.500, Kebon Polo dan Gotong Royong 18.000. Minyak goreng curah tanpa merek per kilogramnya di pasar Joinangun dan Gotong Royong 20.000, Kebon Polo 21.000. Minyak goreng premium kemasan botol per liternya di pasar Joinangun 22.000, Kebon Polo dan Gotong Royong 21.000. Minyak kita per liternya di ketiga pasar 15.700. Daging paha depan per kilogramnya di ketiga pasar 130.000. Daging paha belakang per kilogramnya di ketiga pasar 135.000. Tetelan per kilogramnya di pasar Joinangun dan Kebon Polo 80.000, Gotong Royong 78.000. Sendung lamur per kilogramnya di ketiga pasar 100.000. Daging ayam ras per kilogramnya di pasar Joinangun dan Kebon Polo 38.000, sedangkan gotong royong 37.000. Daging ayam kampung per ekornya di pasar Joinangun 90.000, Kebon Polo 100.000 dan gotong royong 95.000. Telur ayam ras per kilogramnya di pasar Joinangun dan Kebon Polo 27.000, gotong royong 26.000. Telur ayam kampung per 17 butir di pasar Joinangun dan Kebon Polo 42.500, sedangkan gotong royong 43.350. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli.

efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Info.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudho Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga. Kembali lagi di Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Terima kasih buat Bu Tuti ya, membersamai di 0882 103 5 103 5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang ya Bu Tuti, hari Selasa, Selasa berkah. Ikut gabung salamnya buat Bu Riono, Bu Nani, terus juga buat Bu Sadowo, Mama Vega, Bu Murni, Bu Sekar, Pak Herman, Pak Iwan, terus juga buat Pak Lembayung. Semuanya aja buat pendengar setia Magelang FM. Baik, terima kasih. Nanti bakalan Salsa hadirkan ya untuk lagunya. Ada Bu Pramono juga di Bandungan. Selamat siang Mbak Salsa. Selamat siang juga Bu Pramono. Salamnya untuk Bu Riono, Bu Wit, Bu Nani, Pak Haryani, terus juga buat semua pendengar Radio Magelang FM ya, di mana aja. Selamat bertugas buat Mbak Salsa, sehat selalu. Amin. Terima kasih buat Bu Pramono, sehat selalu juga ya, tetap semangat untuk menjalani hari ini. Ada Pak Herman, inspirasi keluarga. Selamat pagi jelang siang. Salamnya buat Pak Prianto, Pak Rohyanto, Pak Tarmono, buat Bu Riono, Bu Endang Wahyu, terus juga buat Bu Nani, Mbak Erna, Bu Susi, semua pendengar Radio Magelang FM aja. Semoga sehat selalu, terima kasih. Sami-sami buat Pak Herman, sehat selalu juga ya. Ada Bu Riono, selamat pagi, inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Salamnya buat Bu Indarto sekalian, buat Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, buat Bu Sadowo, Bu Endang, Bunda Eti, buat Mama Vega, Mama Olga, Bu Tuti, Bu Pramono, semuanya aja ya. Selamat bertugas buat Mbak Salsa. Terima kasih, sami-sami. Buat Bu Riono, sehat selalu ya. Baik, selamat dengar. Salsa masih terus menemani sampai nanti tuntas ya, di jam 12 siang. Ada lagunya dari Ermi Kulit dengan Kasih. Membersamai selamat dengar semua di menit ke-39 lepas dari jam 10 ya. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua tentunya, hanya di Magelang FM.

0: Lambungku kumat menepel.
1: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Aku janji, aku akan setia padamu.
4: Setia. Iki lho mas, deloke spreine. Tuku rong suwe kok ora awet. Nggo turu wis ra penak.
3: Sabar yo Dik yo. Yo, tak tumbaske.
4: Nek toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to mas.
3: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pola piye? Lengkap, hargane yo murah.
4: Wah, nek iki yo api-api tenan barange mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, Pasal 28 UUD 1945 menjamin hak warga negara Indonesia atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, di masa pemerintahan Orde Baru, rakyat Indonesia merasa tidak ada kebebasan berpendapat di negeri ini. Belenggu yang dihadirkan oleh rezim Orde Baru menumbuhkan aktivis demokrasi. Sejumlah gerakan perlawanan muncul yang dibungkam pemerintah dengan cepat. Angin kencang yang akhirnya menggoyang kekuasaan Orde Baru terjadi pada pertengahan 1997 akibat krisis ekonomi. Krisis ekonomi membuat rakyat menuntut perubahan kepemimpinan. Wacana reformasi bergulir, bermula dari diskusi dan aksi di dalam kampus, hingga akhirnya mahasiswa melakukan demonstrasi terbuka di jalan raya. Hari ini, 12 Mei 1998, terjadi peristiwa penembakan terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi di Universitas Trisakti, Jakarta. 4 mahasiswa Trisakti tewas. Peristiwa penembakan itu disebut tragedi Trisakti. Aksi demonstrasi mahasiswa itu bermula dari Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR yang menetapkan Soeharto dan B.J. Habibie sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 1998 hingga 2003. Selanjutnya, Soeharto membentuk dan melantik Kabinet Pembangunan 7. Nah, penyusunan kabinet itu dinilai penuh dengan kolusi dan nepotisme. Ini membuat mahasiswa bergerak, apalagi dengan adanya krisis ekonomi. Mei 1998, mahasiswa dari berbagai daerah menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan. Tuntutan demonstrasi adalah turunkan harga barang-barang kebutuhan pokok, hapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, dan turunkan Soeharto dari kursi kepresidenan. 12 Mei 1998, aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta bentrok dengan aparat keamanan yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak hingga tewas dan puluhan mahasiswa lainnya luka-luka. Tragedi itu mengobarkan semangat mahasiswa dan kalangan kampus untuk menggelar aksi demonstrasi secara besar-besaran. Tragedi Trisakti disusul dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta dan sejumlah kota besar di Indonesia. Demonstran mahasiswa mulai memasuki dan menduduki gedung DPR-MPR. Setelah beberapa hari, akhirnya Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Tuntutan mahasiswa dan rakyat Indonesia terpenuhi. Orde Baru berakhir dan Orde Reformasi datanglah.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sobat Toningan, kembali lagi ya di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Sobat Toningan, jangan lupa ya, minggu ini ada long weekend nih. Ya, di hari ini ya Sobat Toningan ada long weekend tentunya di tanggal 14. Sobat Toningan, ini di tanggal 14 hari Kamis ya, ada kenaikan Yesus Kristus, dan tanggal 15 Mei-nya cuti bersama kenaikan Yesus Kristus, dan weekend hari Sabtu dan Minggu ya, ini jadi 14 sampai 17 Mei ada long weekend tentunya. Apakah sudah ada rencana ataukah belum sahabat Toningan, rencana untuk quality time bareng dengan keluarga atau acara berlibur begitu ya? Masih ada waktu nih kira-kira untuk liburan bareng sama keluarga tentu. Oke, sahabat Toningan, satu informasi ya untuk kita semua. Ini permintaan emas terus meningkat secara global, dan melihat tren ini, untuk para pengusaha pertambangan nasional juga perlu memperkuat kemandirian ekosistem industri emas nasional dan perlu melalui peningkatan kapasitas pengolahan logam mulia di dalam negeri. Di mana ini menurut data dari World Gold Council, total permintaan emas pada kuartal pertama termasuk transaksi over the counter atau OTC naik 2% secara tahunan menjadi 1.231 ton. Dan kenaikan volume ini dinilai sangat solid di tengah lonjakan harga emas yang cukup signifikan ya, dan mendorong nilai permintaan kuartal yang melonjak 74% menjadi rekor 193 miliar US dollar. Dan untuk diketahui juga bahwa permintaan emas batangan dan juga koin ini mencapai 474 ton atau naik 42% ya, menjadi kuartal tertinggi kedua sepanjang sejarah. Dan terlebih ini ada dari pengamat BUMN dan juga Direktur Next Indonesia Center, Heri Gunawan, mengatakan bahwa tren peningkatan permintaan emas yang cukup signifikan ini memberikan dua alasan bagi Indonesia, khususnya melalui perusahaan tambang emas negara, untuk selalu proaktif dalam meningkatkan produksi. Pertama, BUMN pertambangan juga bisa mengambil peluang peningkatan profit dari lonjakan ini. Kedua, juga peningkatan produksi turut meringankan neraca perdagangan emas yang defisit. Terlebih sejak tahun 2021 ternyata Indonesia juga mengalami defisit dan telah menjadi net importer emas. Kondisi ini disebabkan oleh impor yang lebih besar guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dibandingkan dengan ekspor. Nah, seperti itu ya sahabat pendengar. Jadi adanya peningkatan permintaan emas ini menjadi angin segar ya tentunya bagi para pebisnis pertambangan, utamanya pertambangan emas tentu. Baik, masih menemani Anda di Inspirasi Keluarga, dan lagunya dari Katon Bagaskara, Tak Bisa Kelain Hati, menemani kita dulu. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga.

0: siap-siap ya, karena yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Magelang Great Sale.
1: Magelang Great Sale.
0: Program promosi belanja dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Magelang Great Sale memberikan berbagai penawaran menarik dari pelaku usaha kepada masyarakat. Diskon besar-besaran up to 90% di berbagai tenan bertanda Magelang Great Sale. Mulai dari hotel, restoran atau kafe, retail toko kebutuhan sehari-hari, UMKM, jasa kecantikan, juga destinasi wisata. Semuanya ada potongan harga spesial.
2: Magelang Great Sale.
0: Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan. 11 April sampai dengan 11 Mei 2026. Ajak keluarga, teman, dan pasangan kamu. Eits, dapatkan juga kupon undian berhadiah dengan syarat belanja minimal Rp50.000 dan kelipatannya di semua tenan peserta serta Magelang Great Sale. Nah, kupon undian berhadiah akan diundi tanggal 23 Mei 2026 di alun-alun Kota Magelang. Banyak hadiahnya. Magelang Great Sale bukan cuma belanja, tapi juga pengalaman seru menikmati kota kita tercinta. Belanja seru, Magelang maju. Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar Rp750 juta untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, Selasa kembali menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Baik, untuk komoditas bawang merah per kilogramnya di Pasar Joenangun Rp37.000, Kebon Pulau Rp38.000, dan Gotong Royong Rp35.000. Bawang putih sinco per kilogramnya di Pasar Joenangun dan Gotong Royong Rp33.000, Pasar Kebon Pulau Rp34.000. Bawang putih kating per kilogramnya di ketiga pasar Rp35.000, bawang bombay per kilogramnya di Pasar Joenangun Rp31.000, Pasar Kebon Polo dan Gotong Royong Rp34.000. Ikan laut kembung per kilogramnya di Pasar Joenangun Rp40.000, Kebon Polo dan Gotong Royong Rp38.000. Ikan asin teri per kilogramnya di ketiga pasar Rp41.000, ikan bandeng per kilogramnya di ketiga pasar Rp36.000, ikan tongkol per kilogramnya di Pasar Joenangun dan Kebon Polo Rp35.000, sedangkan Gotong Royong Rp33.000. Garam beriodium bata per kilogramnya di Pasar Joenangun dan Gotong Royong Rp9.000, sedangkan Kebon Polo Rp9.500. Garam beriodium halus per kilogramnya di ketiga pasar Rp10.000. Mie instan merek Indomie ayam bawang per bungkusnya di ketiga pasar Rp30.000. Kacang tanah per kilogram di Pasar Joenangun dan Kebon Polo Rp25.000, Gotong Royong Rp26.000. Kacang hijau per kilogramnya di Pasar Joenangun dan Gotong Royong Rp23.000, sedangkan Kebon Polo Rp25.000. Ketela pohon per kilogramnya di ketiga pasar Rp5.000, jeruk lokal per kilogramnya di ketiga pasar Rp23.000, pisang ambon per kilogramnya di ketiga pasar Rp14.000, udang basah per kilogramnya di Pasar Joenangun Rp58.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp60.000. Tahu putih per kilogramnya di Pasar Joenangun dan Kebon Polo Rp12.000, sedangkan Gotong Royong Rp11.500. Tomat per kilogramnya di Pasar Joenangun dan Kebon Polo Rp6.000, sedangkan Gotong Royong Rp7.000. Ketimun per kilogramnya di Pasar Joenangun Rp7.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp8.000. Sawi hijau per kilogramnya di ketiga pasar Rp6.000, kangkung per kilogramnya di ketiga pasar Rp4.000, kacang panjang per kilogramnya di Pasar Joenangun Rp5.000, Kebon Polo Rp6.000, dan Gotong Royong Rp4.000. Kentang per kilogramnya di Pasar Joenangun dan Gotong Royong Rp15.000, sedangkan Kebon Polo Rp16.000. Dan jagung pipilan per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000. Demikian informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat, persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

Baik, sepertinya tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 10 pagi tadi di Inspirasi Keluarga. Dan ini waktunya Salsa pamit undur diri. Terima kasih buat sahabat dengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Mita di SMS sajian musik spesial sampai jam 1 nanti. Nah, siang ini Mita bakal hadirkan penyanyi-penyanyi keren ya, khususnya wanita yang memiliki segudang prestasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini aja. Nah, penyanyi yang bakal Mita hadirkan kali ini ada si cantik Raisya. Awal karir Raisya dimulai dari penyanyi kafe, backing vokal, hingga vokalis band Andante. Cikal bakal Vera waktu itu di tahun 2008, sebelum akhirnya melejit sebagai solois dengan lagu Serba Salah pada tahun 2010. Raisya membangun reputasi melalui panggung musik reguler dan kolaborasi penting, termasuk tampil di Java Jazz 2008. GPL gak pakai lama, langsung aja kita dengerin suara merdunya Raisya dengan Jatuh Hati. Ada

Sahabat pemilik nama lengkap Raisa Andriana adalah salah satu solois wanita paling berpengaruh di Indonesia. Ia menorehkan sejarah sebagai penyanyi perempuan pertama yang menggelar konser tunggal di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK dan berhasil juga masuk tangga lagu internasional Billboard Social 15 dan meraih berbagai penghargaan Anugerah Musik Indonesia, diantaranya beberapa kali berhasil menyabet sebagai artis solo pop wanita terbaik, pendatang baru terbaik lewat lagu Apalah Arti Menunggu. Selain itu, Raisa juga menjadi perwakilan musik wanita Indonesia untuk kampanye Equal dari Spotify Asia, di mana wajahnya sempat menghiasi billboard ikonik di Times Square, New York. Selain itu, untuk kolaborasi lintas negara dan industri Disney Indonesia, Raisa ditunjuk untuk menyanyikan lagu tema soundtrack versi bahasa Indonesia untuk film animasi Disney Raya and the Last Dragon yang berjudul Trust Again. Dan tentu saja masih banyak prestasi yang berhasil dia capai. Baik, ini dia Raisa with Trust Again.

0: Eh guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
4: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
5: Yuk, yuk. Jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
6: Monggo Kang, kopine ben rang lentruk ngono kuwi.
5: Ah, jan mumet tenan ya, yuk. Lah kemarin itu yuk diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
6: Lah, gampang kuwi Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
5: JDIH? Apa kuwi yuk?
6: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
5: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
6: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
5: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
7: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

masih nyatu di 103,5 Magelang FM bersama Mita di SMS sajian musik spesial bersama penyanyi-penyanyi Indonesia yang luar biasa, khususnya penyanyi cewek alias wanita. Oke, selanjutnya kita akan ketemu dengan Yura Yunita. Ya, Yura memulai langkahnya di industri musik dengan mengikuti Indonesian Idol musim ke-7 tahun 2012, namun tereliminasi di babak eliminasi 3. Ia kemudian mencoba peruntungan di The Voice Indonesia musim pertama tahun 2013 dan berhasil masuk ke tim Glenn Fredly. Meskipun tidak memenangkan kompetisi tersebut, Glenn Fredly melihat bakat besar Yura dan mengajaknya bergabung di label independen miliknya, yakni Musik Bagus. Dan Yura merilis album pertamanya yang bertajuk Yura pada tahun 2014. Single pertamanya, Balada Sirkus, mulai memperkenalkan namanya ke publik. Namun, lagu Cinta dan Rahasia yang merupakan kolaborasi dengan Glenn Fredly benar-benar melambungkan popularitasnya di kancah musik nasional. Yes, ini dia, Yura Yunita dengan Cinta dan Rahasia.

sepertinya pilihan Glenn Fredly tidak salah. Yura berhasil mengukir prestasi di kancah musik Indonesia. Berkat album debutnya, Yura langsung masuk dalam nominasi di ajang bergengsi seperti Indonesian Choice Award 2015 untuk kategori Female Singer of the Year dan Song of the Year. Baik, kita akan dengerin lagi suara merdu Yura Yunita lewat lagu Dunia Tipu-Tipu. Didu.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan.

prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Penyanyi-penyanyi muda berbakat masih Mita hadirkan di 103,5 Magelang FM sampai jam 1 nanti. Oke, sahabat pendengar, kali ini kita akan ketemu dengan Leodra Ginting. Ya, Leodra mengawali karirnya pada tahun 2014 melalui ajang pencarian bakat anak-anak Kirana Semen Indonesia dan Indonesia Mencari Bakat 4. Ia kemudian bergabung dengan proyek musik di atas rata-rata asuhan Erwin Gutawa sebelum berhasil masuk ke Indonesian Idol musim ke-10. Langsung aja deh kita dengerin suara merdu Leodra Ginting lewat lagunya Gemintang Hatiku.

sih Leo Draginting ini menjadi pemenang termuda dalam sejarah Indonesian Idol musim ke-10. Saat itu usia Leodra baru 16 tahun dan berhasil mengorbitkan namanya lewat single kemenangan Gemintang Hatiku. Setelah memenangkan ajang tersebut, Leodra menandatangani kontrak eksklusif dengan label Universal Music Indonesia dan merilis debut album studio pertamanya yang bertajuk Leodra pada 2021. Oke, lagu selanjutnya Leodra Ginting ada Pesan Terakhir. Lagu Pesan Terakhir merupakan ciptaan Mario Geklau yang dirilis pada tahun 2021. Lagu ini sering viral dan menjadi soundtrack atau backsound untuk konten video tentang kesedihan, patah hati, kisah cinta bertepuk sebelah tangan, hingga perjuangan merelakan seseorang.

Nama panjang Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja ini identik sebagai penyanyi pop balada yang melankolis. Dan ia juga pernah meraih berbagai penghargaan, termasuk album pop terbaik di AMI Award tahun 2023. Dan lagu yang akan kita nikmati kali ini ada Sisa Rasa yang dirilis pada tahun 2021. Single yang mengisahkan tentang kehilangan dan kenangan mendalam ini resmi diluncurkan pada 22 Oktober 2021 dan kemudian dimasukkan ke dalam album Fabula yang dirilis pada tahun 2023. Ini dia Mahalini dengan Sisa Rasa.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
8: Monggo Lapor.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Mita masih membersamai sahabat pendengar di SMS Sajian Musik Spesial siang ini sampai jam 1 nanti. Dan Mita masih hadirkan penyanyi-penyanyi cewek berbakat yang tentu saja banyak banget prestasinya. Dan kali ini Mita akan ketemukan Anda dengan Isyana Saraswati yang mengawali karir profesionalnya di industri musik tanah air pada tahun 2014 dengan bergabung bersama label Sony Music Entertainment Indonesia dan merilis single debutnya yang berjudul Keep Being You. Sebelum terjun ke dunia musik pop komersial, Isyana lebih dulu aktif sebagai penyanyi opera dan resitalis di Singapura. Asal tahu juga, Isyana Saraswati juga merupakan lulusan Nanyang Academy of Fine Art yang ada di Singapura dan Royal College of Music di London, di mana ia berhasil meraih gelar Bachelor of Music dengan predikat First Class Honors. GPL gak pakai lama, kita dengerin lagunya Isyana Saraswati dengan Keep Being

Dengar, tidak terasa ya kebersamaan kita mesti segera berakhir sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan dan masih bersama Isyana Saraswati. Sebagai lagu terakhir ada Tetap Dalam Jiwa yang diciptakan dan ditulis langsung oleh penyanyi utamanya, yakni Isyana Saraswati sendiri, dengan kolaborasi bersama 3 komposer dan produser musik internasional. Isyana hadir lewat lagu Tetap Dalam Jiwa. Lagu ini menceritakan tentang kisah cinta yang kandas dan bagaimana perasaan yang mendalam tidak bisa dipaksa untuk berubah seketika. Oke, terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum. Bye-bye.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dengan penyidikan perkara Madiun, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, salah satunya adalah PLT Wali Kota Madiun.
1: KPK mendalami kasus dugaan korupsi yang melibatkan PLT Wali Kota Madiun. Menteri Keuangan menyebutkan ada penundaan kenaikan tarif royalti komoditas tambang. Negara-negara Uni Eropa menyepakati sanksi baru terhadap para penempung pemukim Israel. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 12 Mei 2026, saya Rudy Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kasus dugaan korupsi yang melibatkan PLT Wali Kota Madiun terkait proses perencanaan hingga permintaan dana CSR kepada sejumlah pihak swasta. Informasi selengkapnya bersama dengan Hairul Umam berikut ini.
2: Dengan penyidikan perkara Madiun, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntuan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di pemerintahan Kota Madiun. Tak hanya Bagus, penyidik juga memeriksa PLT Kadis Perhubungan Kota Madiun yaitu Agus Mursidi serta Sekdis PUPR Kota Madiun yaitu Agus Tri Cahyanto. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami proses perencanaan hingga permintaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang diduga dilakukan oleh tersangka Wali Kota Madiun yaitu Maidi kepada sejumlah pihak swasta. Penyidik juga mendalami dugaan adanya hambatan pemberian izin kepada pihak swasta yang belum memenuhi permintaan dana CSR tersebut.
2: Dengan penyidikan perkara Madiun, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, salah satunya adalah PLT Wali Kota Madiun. Dalam pemeriksaan hari ini, saksi didalami pengetahuannya berkaitan dengan proses-proses perencanaan dan permintaan dana CSR yang dilakukan oleh tersangka Wali Kota Madiun kepada pihak-pihak swasta. Sehingga dalam pemeriksaan hari ini juga dijadwalkan saksi dari PUPR, kemudian dari dinas lainnya, ini juga berkaitan dengan adanya dugaan izin yang tidak diberikan kepada pihak swasta yang tidak kunjung memberikan dana CSR sesuai permintaan dari Wali Kota Madiun.
3: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan, Bagus Panuntuan enggan memberikan penjelasan terkait materi pemeriksaan. Ia meminta awak media menanyakan langsung kepada penyidik KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga adanya unsur pemerasan dalam perkara ini. Penyidik juga menelusuri dugaan penerimaan uang dari dinas yang berasal dari pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Maidi sebagai tersangka bersama Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, yaitu Tarik Megah, serta pihak swasta bernama Rohim Ruhdianto. Selain dugaan pemerasan, Maidi juga diduga menerima gratifikasi selama periode 2019 hingga 2022 dengan total sekitar 1,1 miliar dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan pihaknya menerima pemberitahuan terkait penundaan kenaikan tarif royalti komoditas tambang dari Menteri ESDM. Magdalena Krisnawati melaporkan. Lena.
4: Pendengar, dinamika kebijakan untuk menaikkan tarif royalti komoditas tambang berubah dengan cepat. Pada Senin kemarin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan peraturan pemerintah atau PP kenaikan tarif tersebut sudah selesai dan akan mulai diterapkan 1 Juni 2026. Namun beberapa jam kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kenaikan tarif royalti komoditas tambang ditunda dengan alasan masih mencari formula yang tepat untuk kenaikan tarifnya. Hari ini, usai melaksanakan pelantikan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan Purbaya membenarkan penundaan kenaikan tarif royalti komoditas tambang tersebut. Menurutnya, Menteri ESDM langsung yang menelponnya untuk menginformasikan penundaan itu. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, penundaan tidak akan mempengaruhi upaya untuk meningkatkan pendapatan negara. Dengan formula baru kenaikan tarif nanti, pendapatan negara yang diterima, tambah Purbaya diharapkan jumlahnya justru lebih besar.
1: Kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan dari Menteri Keuangan. Mungkin bisa dibantu dengan melanjutkan laporan Anda. Halo Lena.
4: Tarif royalti minerba adalah pembayaran atau kompensasi yang dikenakan pada perusahaan pertambangan atas penggunaan sumber daya minerba milik negara. Penyesuaian tarif royalti biasanya diberlakukan seiring dengan perubahan harga komoditas minerba di pasar, terutama jika harganya sedang naik. Kenaikan tarif tersebut menjadi sumber pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Pemerintah telah melakukan penyesuaian tarif royalti komoditas minerba pada tahun 2025 lalu dan rencananya tarifnya akan dinaikkan kembali pada tahun ini. Sedangkan pengenaan kenaikan tarif tersebut rencananya akan across the board, artinya berlaku untuk semua komoditas tambang seperti emas, perak, dan nikel. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Jemaah haji Indonesia asal Jombang mengapresiasi fasilitas kamar hotel serta akomodasi selama di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
6: Ya rekan Rudigen, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, jamaah haji Indonesia asal Jombang, Fitriadi bersyukur kesan pelaksanaan di Tanah Suci sangat bagus mulai dari akomodasi dan fasilitas di hotel. Ia mengatakan sesuatu yang dikhawatir selama ini ternyata tidak terjadi. Baik fasilitas kamar tidur, kamar mandi, dan diakunya memang terjamin kebersihannya. Ia pun melihat banyak petugas haji PPIH Arab Saudi yang membantu jamaah haji Indonesia guna menunjukkan jalan menuju terminal yang ditujunya. Berikut keterangan daripada salah satu jamaah haji Indonesia asal Jombang, Fitriadi.
7: Pertama kali, alhamdulillah, meskipun saya terpisah dengan rombongan dari KPIH, saya gabung satu kamar dengan rombongan dari kloter lain. Alhamdulillah kesannya sangat bagus. Mulai dari kamar mandi, kamar tempat tidur, sama teman juga kebersihannya sangat bagus. Jadi, alhamdulillah, yang saya khawatirkan mulai dari kamar mandi kotor atau yang lain-lain tidak terjadi sama saya.
8: Ketika misalnya umroh dan lain sebagainya, itu sudah benar-benar sesuai dengan harapan.
7: Iya, alhamdulillah sudah sesuai. Meskipun
6: pendengar, sebelumnya panitia petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah PPIH Arab Saudi, Edi Supriyatna. Ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah haji selama berada di Mekah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita beralih ke tanah air. Sebanyak 354 jemaah haji Indonesia kloter SOC62 asal Klaten dan Sukoharjo telah tiba di Embarkasi Haji Donohudan Boyolali sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Sofi Asegaf melaporkan. Sofi.
9: Baik, mendengar ratusan kloter 62 di Donohudan Boyolali dan kedatangan ini didominasi rombongan asal Kabupaten Klaten dan sebagian dari Kabupaten Sukoharjo. Kemudian mereka setelah tiba di Asrama Haji Donohudan menuju ke Gedung Jeddah untuk menjalani pemeriksaan kesehatan akhir sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan saat kami konfirmasi, Ketua Kloter 62, yakni Mulyadi, ini menjelaskan untuk total jemaah dan petugas dalam kloter tersebut mencapai 360 orang. Dan dari 360 orang tersebut, diantaranya sebanyak 6 petugas. Dan Mulyadi juga menambahkan, mayoritas jemaah ini merupakan jemaah lanjut usia atau lansia. Karena itu, para jemaah ini terus diingatkan untuk menjaga kesehatan dan cukup istirahat menjelang keberangkatan. Selain itu, untuk sejumlah jemaah pengguna kursi roda, ini.
1: Halo Sofi.
9: Ya. Dan berdasarkan data Embarkasi Solo, untuk jumlah jemaah yang masuk embarkasi mencapai dari.
1: Halo Sofi.
9: Ya, halo.
1: Ya, tadi sempat terputus, silakan lanjutkan kembali.
9: Ya, berdasarkan data Embarkasi Solo 1.938 orang, sedangkan jemaah yang telah diterbangkan ini sebanyak 21.499 orang. Demikian laporan Sofi Asegaf dari Surakarta Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jemaah Haji Indonesia Kloter BTH-19 telah diberangkatkan dari Jambi menuju Batam dan akan melanjutkan perjalanan menuju Jeddah Arab Saudi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Tatik Wijaya dari RRI Jambi. Tatik. Ya, silakan Tatik Wijaya. Halo Tatik. Ya, pendengar tampaknya terputus sambungan telepon kami dengan reporter kami Tatik Wijaya, nanti akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana kami masih akan hadirkan informasi terkini dalam Info Haji 2026. Setelah tadi reporter kami dari Tanah Suci dan juga reporter kami dari Tanah Air, kita beralih ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia Embarkasi Makassar masih ada yang membawa barang yang dilarang naik pesawat dari daerah asal jemaah yang ditemukan oleh petugas X-ray penerbangan Embarkasi Makassar. Sarifuddin melaporkan selengkapnya. Ya, Sarif. Baik pendengar, kami terputus kembali. Kami akan kembali menuju ke RRI Jambi. Reporter kami Tatik Wijaya yang sempat tadi akan menyampaikan informasi terkait jemaah haji Indonesia kloter BTH-19 telah diberangkatkan dari Jambi menuju Batam dan akan melanjutkan perjalanan ke Jeddah Arab Saudi. Tatik, silakan.
10: Pendengar, sebanyak 442 jemaah calon haji dan petugas haji yang tergabung dalam kloter BTH-19 yang tadi telah diberangkatkan dari asrama embarkasi haji antara Provinsi Jambi menuju Batam dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Jeddah Arab Saudi. Kloter BTH-19 yang merupakan kloter kedua dari Provinsi Jambi ini terdiri dari jemaah calon haji asal Kabupaten Kerinci dan Merangin dilepas keberangkatannya oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Dari asrama haji, jemaah yang telah memakai pakaian ihram ini diangkut menggunakan bus yang disediakan Pemprov menuju Bandara Sultan Taha Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan bahwa Pemprov Jambi telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk angkutan domestik para jemaah calon haji dari Jambi menuju Batam, terdiri dari angkutan bus serta pesawat baik saat pemberangkatan maupun pemulangan nantinya. sehingga jemaah tidak perlu mengeluarkan biaya untuk angkutan domestik haji yang jumlahnya mencapai sekitar 12 juta rupiah per orang. Gubernur juga berpesan kepada seluruh petugas agar menjalankan tugas melayani dan mendampingi para jemaah dengan baik, terutama para jemaah lansia. Sedangkan kepada para jemaah, Gubernur berpesan agar saat berada di Tanah Suci, para jemaah benar-benar fokus dalam beribadah.
11: Apakah itu pendamping ibadah haji, pembantu umum, pendamping ibadah, ya kesehatan, semuanya. Saya berharap mereka bertugas dengan baik, layani jemaah dengan baik, sehingga mereka merasakan bahwa pemerintah betul hadir melayani jemaah-jemaah haji kita selama rangkaian ibadah haji di Kota Makkah dan juga di Tanah. Ya pesannya ya dengan kesehatan, jaga kekompakan, ibadah dengan baik, pesan mikiri anak-anak di Indonesia, ya fokus dengan ibadah.
10: Pendengar, sementara itu Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab mengatakan seharusnya jumlah rombongan di kloter PPH19 sebanyak 444 orang, namun terdapat dua jemaah yang batal berangkat bersamaan dengan rombongannya karena sakit, yaitu satu jemaah dari Kerinci dan satu jemaah dari Merangin. Bahkan satu jemaah dipastikan batal berangkat karena menderita sakit kronis berupa gagal ginjal. Sedangkan satu jemaah lainnya yang mengalami saturasi oksigen masih berpeluang untuk berangkat karena diperkirakan dalam dua hari mendatang kondisinya normal sehingga bisa diberangkatkan dengan kloter berikutnya. Dengan telah diberangkatkannya kloter BPH19, maka masih terdapat 5 kloter dan 1 kloter gabungan yang menunggu untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Untuk kloter BPH20 dari Muaro Jambi dan Kota Jambi dijadwalkan akan masuk asrama haji Jambi besok. Demikian dari Jambi, Tati Ujang melaporkan. Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti info haji.
1: Ya, kita beralih ke informasi lainnya masih terkait dengan info haji 2026 di mana jemaah haji Indonesia embarkasi Makassar masih ada yang membawa barang yang dilarang naik ke dalam pesawat dari daerah asal jemaah yang ditemukan oleh petugas X-ray penerbangan embarkasi Makassar. Sarifuddin melaporkan selengkapnya. Sarifuddin.
12: Saudara pendengar, jemaah haji embarkasi Makassar masih banyak yang membawa barang bawaan dilarang naik pesawat dari daerah asalnya di asrama haji Sudiang Makassar, walaupun sudah diberikan bimbingan sesuai peraturan penerbangan nasional. Haji yang petugas penerbangan
1: ya Sarif,
12: barang yang dilarang naik pesawat mendapat permenangan seperti air minum dan benda cairan lainnya di atas 1000 atau di atas 100 ml, korek gas, gunting, cutter, silet atau benda tajam termasuk makanan di dalam koper jemaah saat pemeriksaan barang di X-ray di aula pelepasan. Demikian pula jenis rombongan atau jemaah rombongan jemaah haji asal Papua yang tergabung dalam kloter 29 yang diberangkatkan pukul 7.30 WIBA pagi tadi dari Embarkasi Makassar ke Tanah Suci, masih ada koper-koper jemaah harus dibuka petugas X-ray karena terdeteksi barang yang dilarang dalam penerbangan. Petugas Garuda handitlah ada jemaah agar mengeluarkan barang berbagai jenis yang dilarang naik pesawat agar dikeluarkan dari koper untuk tidak
1: Halo, Sarifuddin.
12: Barang dan perjalanan jemaah.
1: Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan laporan disampaikan oleh rekan kami Sarifuddin dari RRI Makassar. Nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya.
5: Demikian telah kita ikuti info haji.
1: Beralih ke informasi mancanegara, negara-negara Uni Eropa menyepakati sanksi baru terhadap para pemukim Israel atas kekerasan terhadap warga Palestina. Keputusan Uni Eropa ini diambil di tengah meningkatnya kekerasan yang dilakukan para pemukim serta perluasan pemukiman di tepi barat yang diduduki oleh Israel. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Berbagai tim dari SMA di Indonesia akan kembali berburu tiket untuk kejuaraan basket Asia Pasifik pada High School Basketball Championship atau HSBC. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
13: 1, 2, 3
14: Siapa saya?
15: Sejumlah sekolah menengah atas atau SMA di Indonesia tahun ini akan kembali berjuang memperebutkan tiket turnamen basket Asia Pasifik dalam ajang High School Basketball Championship HSBC 2026. Ketua pelaksana turnamen Murni Setyonegoro dalam keterangannya kepada media kemarin di kawasan Senayan menjelaskan, untuk tahun ini pihaknya berusaha untuk memperluas jangkauan peserta. Sejumlah sekolah di berbagai daerah telah didatangi, namun diakui Murni sekolah yang berminat mayoritas masih sama seperti peserta di tahun sebelumnya.
16: Untuk tahun ini persiapannya memang kurang lebih sama, cuman agak lebih panjang sedikit karena kita lebih, tadi sempat dibicarakan, memilih tim-tim yang terbaiknya itu kita lebih seleksi lagi. Kalau tahun lalu itu kan kita ngelihat hanya dari beberapa sekolah yang memang juara di provinsi-provinsinya. Nah kali ini kita lihat lagi layer kedua, ketiga dan seterusnya supaya yang menang itu nggak cuma dari yang itu-itu aja. Gitu. Jadi kita udah coba semua approaching mulai dari Papua, dari NTT dan sebagainya. Tapi yang tetap pada akhirnya berminat ya yang udah jadi yang sekarang ini. Kalau sekarang jadi tahun ini kelebihannya kita lebih profilingnya lebih panjang aja.
15: Sementara itu, salah satu peserta dari tim Putri SMA Jubile Jakarta Utara, Kalila Yasmin, menuturkan kegagalan tim Putri Jubile di tahun pertama sebelumnya menjadi pemicu semangat. Ia dan rekan setimnya pun telah melakukan berbagai latihan untuk mempersiapkan tim menghadapi kejuaraan ini.
17: Motivasi untuk tahun ini, kita kan waktu tahun lalu kalah kan? Nah, kita tahun ini tuh pengen champion, pokoknya kita pengen semangat terus.
18: Pengen jadi wakil Indonesia.
17: Ya, amin, insya Allah. Terus pokoknya kita semangat, kerja keras, latihan, terus sama bonding.
15: Melalui kesempatan yang sama, rekan Kalila Gibi Diandra menambahkan, keberhasilan tim Putra Jubile menjadi wakil Indonesia di tahun lalu menjadi motivasi tersendiri agar tim Putri Jubile juga turut merasakan kesuksesan yang sama.
19: Salah satu motivasinya ya kita lihat, ambil contoh dari tim cowok, mereka udah menang mewakili Indonesia di NBA Rising Star. Nah, kayak kita juga gak mau kalah, kita juga harus bisa. Jadi itu jadi salah satu motivasi terbesar kita.
15: High School Basketball Championship Road to Asia Pacific 2026 akan berlangsung di MS Sport Arena BSD Tangerang Selatan pada 13 hingga 17 Mei 2026. Total akan ada 10 tim dari 8 sekolah yang telah terseleksi, yang terdiri dari 7 tim putra, di mana 7 tim ini akan dibagi ke dalam 2 grup. Sementara kategori putri terdiri dari 3 tim. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur.

0: Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi, karena tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia, saya Bima Prasetya dari LPPL Radio RTFM Temanggung Jawa Tengah. Sebagai radio host hadir untuk menyajikan berbagai informasi cara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam berita Indonesia Live hari ini, edisi hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita dari berbagai penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran publik lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, mengawali kebersamaan kita untuk sesi pertama, berita Indonesia Live hari ini diawali dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, di mana setelah sekian lama rusak diterjang banjir dan mengganggu aktivitas warga, jembatan gantung Garuda Stan Melo akhirnya kembali rampung. Dibangun sudah siap, reporter Pelangi dari Radio Pesona FM Wonosobo. Silakan. Pelangi dari Pesona FM Wonosobo.
1: Baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, setelah sekian lama rusak diterjang banjir dan mengganggu aktivitas warga, jembatan gantung Garuda Stan Melo di Dusun Setana, Desa Kaliguo, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo akhirnya kembali rampung dibangun. Kehadiran jembatan tersebut menjadi kabar lega bagi masyarakat yang selama ini harus menghadapi sulitnya akses transportasi akibat putusnya jalur penghubung utama. Sebelumnya, kerusakan jembatan sempat memutus nadi kehidupan warga. Aktivitas ekonomi terhambat, akses pendidikan terganggu, hingga mobilitas masyarakat menjadi terbatas. Bahkan warga harus memutar sepanjang 30 km untuk bisa beraktivitas menuju desa tetangga dan sekitarnya. Sebagai bentuk rasa syukur, masyarakat Dusun Setana menggelar tasyakuran sederhana. Acara tersebut menjadi simbol kebahagiaan warga setelah jembatan yang selama ini dinantikan akhirnya dapat kembali digunakan. Kepala Desa Kaliguo Paijo dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilai telah memberikan perhatian terhadap pembangunan kembali jembatan tersebut. Ia juga mengapresiasi Kodim 0707 Wonosobo beserta seluruh personal yang bekerja keras hingga proses renovasi selesai dan jembatan dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Setelah dilakukan perbaikan jembatan tersebut, kini berubah nama menjadi Jembatan Garuda Stan Melo. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Pelangi dari Pesona FM Wonosobo. Tentunya Sobat RT dan para pendengar LPL seluruh Indonesia, dari Wonosobo kita sekarang menuju ke Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Tingkatkan profesionalisme ASN Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Gandeng, BPSDMD, Kalsel gelar orientasi P3K 2026. Sudah siap reporter Nurma Rizka dari Tuntung Pandang FM, silakan untuk laporannya.
2: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Tanah Laut bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026 di Aula BKPSDM Kabupaten Tanah Laut pada Senin 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Tanah Laut yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tanah Laut, Dr. Ahmad Hairin, MMMP. Turut berhadir perwakilan BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut, perwakilan SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut, serta para peserta orientasi P3K. Orientasi ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi P3K secara terintegrasi guna membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme, serta kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan juga bertanggung jawab, sekaligus memperkuat profesionalisme dan kompetensi sesuai bidang tugas masing-masing. Dalam sambutannya, Dr. Ahmad Hairin menekankan pentingnya profesionalitas dan inovasi bagi seluruh P3K dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintahan. Menurutnya, ASN dituntut tidak hanya mampu bekerja dengan baik, tetapi juga terus beradaptasi dan menghadirkan inovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menyebutkan melalui orientasi ini, diharapkan seluruh peserta dapat meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan kemampuan berinovasi agar mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi kemajuan Kabupaten Tanah Laut. Pelaksanaan orientasi P3K tahun 2026 ini berlangsung dari 1 Mei hingga 1 Juli 2026 yang terbagi ke dalam 13 angkatan dengan total 520 peserta hasil pengadaan tahun 2025. Peserta berasal dari tenaga pendidikan, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Adapun proses pembelajaran dilaksanakan secara klasikal dengan metode pembelajaran kolaboratif selama 3 hari untuk masing-masing angkatan. Kegiatan ini diharapkan menjadi bekal awal bagi P3K dalam memahami peran, tugas, serta tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara yang profesional dan juga berintegritas. LPPR Radio Tontonan FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Norma Rizka, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Norma Rizka. Pendengar, laporan dari Tuntung Pandang FM tadi menutup sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indra Girhili Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Si Junjung Sumatera Barat, Kemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohi Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girim Nang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Bima Prastia dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host di Berita Indonesia Live, hadir Senin hingga hari Jumat pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan 4 sore waktu Indonesia Timur. Sementara untuk re-airing atau siang tundanya besok didengar, besok di jam 9.00 waktu Indonesia Barat, 10.00 waktu Indonesia Tengah, dan 11.00 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, sekarang kita masuk di sesi kedua Berita Indonesia Live yang saya buka dengan Persada ID Talk.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya, dan dekat dengan kita tentu saja ya. Ada seni berdamai dengan diri, belajar menerima diri tanpa harus selalu sempurna. Dan tentu saja hari ini Puspa tidak sendiri, telah hadir di studio RTFM bersama kita semuanya. Beliau adalah Ibu Nur Lailatul Hikmah, SPD MPD. Halo. Ya, Bunda Laila, iya. Terkait dengan tema kita kali ini, tadi Puspa sudah mengatakan bahwa seni berdamai dengan diri, belajar menerima diri tanpa harus selalu sempurna. Nah, ini tolong ukurnya bagaimana Anda memaknai konsep ini, sebenarnya apa sih gitu?
5: Damai dengan diri sendiri itu lebih ke kita tuh kadang membahas terkait dengan banyak hal di luar yang ada di diri kita. Kita sering membahas bagaimana kabarnya, bagaimana kesehatannya, atau bahkan ya, kadang kita mudah banget ketika bilang, oh ya, jaga kesehatan ya, sama orang lain, ya kan? Nah, sedangkan, coba, pernah nggak kita, kapan terakhir kita berbicara dengan diri kita sendiri, bisa ya, kuat-kuat ya, jaga kesehatan ya untuk kita, nah, kadang padahal ya ketika kita dengan diri sendiri itu otomatis adalah hal yang melekat.
4: Baik.
5: Kehidupan kita itu ya bersama dengan diri kita sendiri gitu. Dan kita bersama diri sendiri akan memberikan kayak hubungan ke orang lain. Nah, makanya kenapa harus damai dulu dari diri kita sendiri?
4: Okay.
5: Nah, agar kita juga memberikan kedamaian juga ketika keluar. Jadi from intern dulu, kita benahi, kita damai, dan setelah itu ayo kita memberikan feedback kepada orang lain, kemudian kita memberikan kebahagiaan dan juga sharing istilahnya positive vibes kepada banyak orang.
4: Betul.
5: Karena ketika kita sendiri tangkinya udah penuh dengan kebahagiaan, nah nanti kita juga akan mencurahkan ke kebahagiaan. Nah, sedangkan kenapa harus berdamai?
4: Ya.
5: Karena akhir-akhir ini di beberapa media sosial kayak
4: akhir-akhir ini ya, waduh, kalimat
5: kayak
4: gimana
5: banyak
4: Bunda?
5: Yang kayak nggak banyak sih, cuma apa sih banyak yang sekarang itu bahasnya overthinking. Nah, contohnya gitu, insecure. Nah, membandingkan kepada orang lain. Nah, ini loh yang perlu kita apa ya? Jadi titik berat untuk saat ini. Padahal ketika kita itu sudah berpikir ke arah luar, pernah nggak kita tanya, kita tuh udah punya potensi apa sih di diri kita? Kenapa sih harus orang lain yang kita lihat?
4: Nah, baik.
5: Ini juga ini loh Mbak Pusna dan sebagainya. Itu baik untuk kita motivasi. Tapi beberapa orang itu melihatnya itu hanya untuk membandingkan diri sendiri. Nah, ini nih. Nah, berarti dia otomatis nggak damai dong dengan dirinya sendiri.
4: Gitu ya kuncinya.
5: Iya, kuncinya di situ.
4: Membandingkan diri sendiri dengan orang lain.
5: Bandingin. Ya, padahal kita kan juga punya potensi juga. Gitu.
4: Baik. Jadi konsepnya tadi panjang lebar, tetapi mengenai ini semua daging banget. Dan Bunda Laila tadi ya, sahabat RT, sudah memberikan input bahwa yang pertama tadi begini ya, Bunda Laila ya, mengatakan bahwa kita harus melekat dengan diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian setelah kita berdamai dengan diri, pastinya akan memberikan energi yang bagus untuk orang lain juga. Kemudian juga setelah berdamai dengan diri sendiri, memberikan energi yang bagus, tangkinya dipenuhi dulu nih kebahagiaan, kemudian kesempurnaan diri juga. Dan setelah kita semuanya terpenuhi, insya Allah akan memberikan juga satu lagi nih, potensi diri juga harus dikenali begitu ya. Semoga semuanya tetap bisa berdamai dengan diri. Apapun itu, kita harus mempunyai ruang untuk memaklumi diri sendiri, menerima diri sendiri, dan juga tentunya bersyukur atas semua capaian yang sudah kita capai sampai hari ini. sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
0: Demikian tadi perbincangan rekan saya Puspa bersama Nur Lailatul Hikmah SPD MPD, seorang konselor perempuan dan anak di Kabupaten Temanggung di Persada Aidita. Pendengar LPPL Indonesia, untuk berita selanjutnya datang dari Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, di mana SBY Cup 2026 dimeriahkan 8 tim papan atas nasional dan bazar UMKM khas Magelang. Sudah ada reporter Mita dari Magelang FM yang akan melaporkan. Untuk Mita, silakan laporan Anda.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, Kota Magelang bersiap menjadi pusat perhatian voli nasional. Turnamen bergengsi SBY Cup 2026 siap digulirkan di Gor Samapta mulai besok 13 Mei hingga 17 Mei 2026 mendatang. Tak hanya menyajikan duel sengit di lapangan, gelaran ini juga akan dimeriahkan oleh bazar UMKM lokal. Wakil Ketua Pelaksana Ahmad Ramadan Mubarok menyebutkan sebanyak 20 stan UMKM telah disiapkan di area belakang gedung olahraga. Nantinya pengunjung bisa berburu produk lifestyle, pakaian olahraga, kerajinan, daerah, hingga kopi kekinian khas Magelang. 8 tim papan atas seperti Lavani Livin Transmedia, Samator Surabaya, Sukun Badak, Berlian Bank Jateng, Ganeksa, Bumikarta, PBV Pasundan, PDAM Tirta, Bagazi, dan DPUPR Alip Grobogan dipastikan berlaga dengan sistem setengah kompetisi. Seluruh tim akan dibagi ke dalam dua pool, di mana masing-masing tim akan bertemu sebanyak 3 kali. Adapun jadwal resmi pertandingan baru akan dirilis sore ini setelah sesi drawing dan technical meeting rampung dilaksanakan di Art Hotel Leguna Magelang. Demikian saya Mita dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Mita laporannya. Selanjutnya menuju Provinsi Sumatera Barat, di mana pastikan kesehatan hewan kurban di Sawah Lunto, 28 tim akan diturunkan. Sudah siap reporter Yuni Oktrianti dari Radio Sawah Luntung FM Kota Sawah Luntung yang akan menyampaikan laporannya. Silahkan.
7: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kota Sawah Lunto turut memastikan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sawah Lunto akan menurunkan tim pemeriksa kesehatan hewan kurban di 4 kecamatan yang ada di lingkup Kota Sawah Lunto. Ini disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sawah Lunto, Dr. Hewan Ferry Oktaviantris. Ferry Oktaviantris menyampaikan, untuk tim pemeriksa kesehatan hewan ini nantinya ada 28 orang yang dibagi di masing-masing 4 kecamatan. Tim pemeriksa efektifnya akan turun di tanggal 25 Mei hingga 30 Mei 2026 sesuai dengan surat tugas yang telah dibuatkan. Adapun poin penting pemeriksaan hewan kurban di Sawah Lunto berfokus pada pemeriksaan di mana tim memeriksa kesehatan fisik untuk memastikan hewan bebas dari penyakit terutama zoonosis dan memenuhi syarat umur. Selain itu nantinya juga akan dilakukan pelabelan di mana hewan yang sehat memenuhi syarat akan diberikan label sehat serta pencegahan penyakit terhadap ternak di mana pemeriksaan ini juga mencakup dan memastikan hewan bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK dengan upaya vaksinasi aktif. Selain itu juga akan ada larangan pemotongan terhadap betina produktif. Sesuai aturan, tim melarang pemotongan hewan kurban betina produktif untuk menjaga populasi ternak. Langkah ini dilakukan bertujuan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hewan kurban yang akan disembelih layak konsumsi, sehat dan sesuai dengan syariat Islam. Demikian laporan LPPL Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat. Yuni Oktrianti melaporkan untuk Berita Indonesia.
0: Terima kasih rekan Yuni Oktrianti dari Sawah Lunto.

0: dari Sawah Luntung FM untuk laporannya. Pendengar, kita menuju ke Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peringatan Hari Nelayan Nasional 2026 di Gunung Kidul dorong ketahanan pangan biru dan kesejahteraan ekonomi pesisir. Bersama Abi Hasan dari Radio Suwarga, Dak Sinarga akan menyampaikan laporannya. Silakan Abi Hasan.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI menggelar peringatan Hari Nelayan Nasional tahun 2026 di Pantai Ngandong, Gunung Kidul. Kegiatan ini mengusung tema Pangan Biru dan Nelayan Kuat, Indonesia Berdaulat serta Nelayan Tangguh, Laut Lestari, Ekonomi Bangkit. Peringatan Hari Nelayan Nasional menjadi momentum apresiasi bagi para nelayan yang selama ini menjadi garda terdepan ketahanan pangan dari sektor kelautan dan perikanan. Acara dihadiri langsung Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih bersama jajaran Forkompimda Daerah Istimewa Yogyakarta, Dirpolair Polda DIY, Komandan Lanal Yogyakarta, serta perwakilan DPD HNSI Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Panitia Rujimanto menyampaikan rangkaian kegiatan telah dimulai sejak 4 Mei lalu dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Bank BPD DIY, hingga sektor swasta. Kegiatan tersebut meliputi servis gratis mesin tempel di 8 titik pendaratan ikan, lomba bongkar pasang mesin tempel, cek kesehatan gratis, demo masak olahan ikan, hingga basar produk perikanan dan UMKM pesisir. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Gunung Kidul menegaskan pentingnya perlindungan bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan karena profesi nelayan memiliki risiko tinggi di tengah tantangan dan ketidakpastian cuaca laut. Pemerintah daerah juga berkomitmen terus memperkuat sektor kelautan melalui peningkatan sarana-prasarana, akses permodalan, dan pengembangan produk perikanan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Demikian pendengar, Abi Hasan, Radio Suara Dek Sinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Abi Hasan untuk laporannya. Pendengar, laporan dari Radio Suara Dak Sinarga tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Di sesi ketiga Berita Indonesia Live ini, saya awali dengan laporan khusus dari Dapur. Redaksi Berita Indonesia Live mengenai pers tetap diharapkan bisa menjaga kualitas informasi di era digital saat ini. Laporannya selengkapnya akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan.
3: Pendengar RPP Indonesia, Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menegaskan, pers memegang peran tak tergantikan sebagai pengawal kualitas informasi di era disrupsi informasi digital. Hal ini dikatakan pada saat peringatan World Press Freedom Day 2026 di Jakarta pada minggu lalu. Dia mengibaratkan bahwa disrupsi informasi dari new media seperti bermain arung jeram di sungai dengan gelombang ombak dan diadang bebatuan. Dalam pandangan Komarudin, disrupsi informasi harus menjadi tantangan dan pemacu bagi insan pers untuk konsisten menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada publik. Dia juga mengatakan bahwa di era digital saat ini, semua orang bisa berkomunikasi dan mengakses informasi dengan mudah dan tanpa batas. Komarudin juga menilai bahwa di momen seperti ini, peran pers menjadi krusial dalam memastikan publik mendapatkan informasi yang berkualitas. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum LKBN Antara, Beni Siga, Butar-Butar juga menilai bahwa peringatan World Press Freedom Day 2026 menjadi pengingat bagi media untuk menjaga profesionalisme dan tanggung jawab sosial di tengah disrupsi informasi digital. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Demikian tadi redaktur Aan Kasianto dengan laporan khususnya. Selanjutnya berita dari Barito Utara, Kalimantan Tengah. Menuju ke berita selanjutnya, kita mencoba menghubungi reporter Yayu Bahar dari Batara FM Barito Utara, Kalimantan Tengah. Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara membuka kegiatan FL3N 2026, dorong siswa kembangkan kreativitas seni dan sastra. Silakan Yayu Bahar laporannya.
4: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Muhammad Imam Taufik secara resmi membuka kegiatan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FL PPL S3N, jenjang SD MA dan SMP MTS tingkat Kabupaten Barito Utara, bertempat di Aula Dinas Pendidikan kemarin. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia juga mengatakan PPL S3N merupakan salah satu ajang talenta peserta didik yang sangat penting sebagai wadah untuk menumbuhkan kreativitas, menyalurkan bakat, serta mengembangkan potensi siswa di bidang seni dan sastra, yang tidak hanya bertujuan mencari juara, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran yang dapat melahirkan generasi muda Barito Utara tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga memiliki kreativitas, membangun rasa percaya diri, menjunjung sportivitas, dan menghargai proses serta peduli terhadap pelestarian seni budaya bangsa. Pendengar, Imam Taufik juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para guru, pendamping, dan orang tua yang terus memberikan dukungan serta motivasi kepada peserta didik untuk berkembang sesuai bakat dan minat masing-masing, serta berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kemajuan pendidikan di Barito Utara. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Yayu Bahar dari Radio Bataran FM untuk laporannya. Untuk berita selanjutnya dari RTFM Temanggung Jawa Tengah, terkait dengan setujui lokasi Pol Subsektor Wonoboyo, DPRD Temanggung minta pembangunan segera direalisasikan. Sudah ada Arjuna Kusuma dari RTFM, silakan Arjuna laporannya.
5: Baik pendengar Berita Indonesia Live, setujui lokasi Pol Subsektor Wonoboyo, DPRD Temanggung minta pembangunan segera direalisasikan. DPRD Temanggung akhirnya menyetujui hibah tanah dan bangunan untuk pendirian kantor Pol Subsektor Wonoboyo dalam rapat paripurna DPRD. Persetujuan ini merupakan tindak lanjut surat Bupati Temanggung nomor 028.1/002/1/2026 tentang pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah. Pelapor gabungan Komisi A dan C, Unggul Purnomo menjelaskan, sebelum keputusan diambil, DPRD telah melakukan pembahasan bersama perangkat daerah serta peninjauan lapangan untuk memastikan kondisi fisik dan dokumen aset. Aset yang dihibahkan berupa tanah hak pakai milik Pemkab Temanggung seluas 759 meter persegi dan bangunan eks rumah dinas Camat Wonoboyo seluas sekitar 198 meter persegi. DPRD meminta pihak kepolisian segera mengusulkan pembangunan kantor ke Mabes Polri setelah hibah diberikan. Namun, Pemkab Temanggung menegaskan hanya menghibahkan tanah dan bangunan yang ada, tanpa menanggung biaya pembangunan maupun administrasi. Bupati Agustiawan menyampaikan apresiasi atas persetujuan DPRD. Hibah ini merupakan amanat Perda Kabupaten Temanggung nomor 21 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah dan menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat di Wonoboyo. Demikian Arjuna Kusuma dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Arjuna Kusuma untuk laporannya. Pendengar, berita dari RTFM Temanggung menjadi penutup sesi ketiga Berita Indonesia Live.

Pendengar LPPL Radio seluruh Indonesia, demikian tadi rangkuman berita-berita dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Bima Prastia dari LPPL Radio RTFM Temanggung Jawa Tengah, selaku radio host pamit undur diri. Salam sehat, jangan lupa bahagia, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Apa kabar di siang hari ini? Semoga kita selalu sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas di hari ini ya. Ya, selamat pada hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Saya Dani dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ya, ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara kita didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh ya, sahabat pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Dan silakan seperti biasa di mana nanti kita akan tunggu ya kebersamaan Anda melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135. Yuk, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang ya, karena partisipasi dan yang Anda punya tentunya sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai. Dan semua aspirasi dan aduan dari Anda sahabat pendengar akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita pada hari ini ya. Tiba di Madinah, jemaah haji Kota Magelang dipastikan sehat dan sudah sholat di Raudah. Dikutip dari laman Magelang Express hari ini, seluruh jemaah haji asal Kota Magelang, Jawa Tengah dipastikan berada dalam kondisi sehat setibanya di Madinah, Arab Saudi. Rombongan yang diberangkatkan pada hari Rabu, 6 Mei 2026, ya, bahkan telah merampungkan rangkaian ibadah salat di Raudah Masjid Nabawi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Magelang, Helmi, mengatakan kepastian itu diperoleh setelah pihaknya berkoordinasi secara intensif dengan petugas kelompok terbang atau kloter di Tanah Suci. Selain menunaikan ibadah wajib, para tamu Allah itu turut menziarahi sejumlah situs bersejarah di Madinah melalui kegiatan tur kota. Pemantauan kesehatan di lapangan terus dioptimalkan oleh petugas pendamping. Dan perhatian khusus dan ekstra tentunya diberikan kepada para peserta lanjut usia atau lansia. Di mana jarak hotel tempat menginap dengan pelataran Masjid Nabawi dipastikan tidak terlampau jauh. Menyangkut cuaca, hingga kini belum ada laporan mengenai jamaah yang mengalami dehidrasi akibat paparan suhu panas. Helmi juga mengatakan pergeseran jemaah menuju Makkah diperkirakan berlangsung antara tanggal 14 sampai 15 Mei mendatang. Namun untuk pastiannya masih menunggu instruksi resmi dari otoritas Arab Saudi. Oleh karena itu, Kemenag menghimbau seluruh jemaah untuk lebih cerdas dalam mengatur ritme kegiatan ibadah harian. Baik, sahabat pendengar, yuk silakan hari ini tentunya kita bakal tunggu kebersamaan Anda ya. Silakan Anda bisa gabung di Bangun Magelang Kita ya. Dan saya nantikan untuk saat ini
di mana Anda bisa menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Dan jangan kemana-mana, sahabat pendengar, tetap di sini bersama saya Dani di Bangun Magelang Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Dani. Sahabat Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kota Magelang menilai dibutuhkan kekompakan antara pengusaha dan buruh untuk menghadapi tekanan global yang dinilai terus menghantam kondisi perekonomian. Ketua APindo Kota Magelang, Edi Sutrisno, dikutip dari laman Radar Magelang Jawa Pos hari ini, mengatakan perusahaan dan buruh harus bersatu untuk memikirkan nasib keberlangsungan usaha. Menurutnya, di tengah situasi sulit seperti saat ini, sebuah usaha dapat bertahan saja sudah dianggap satu keberuntungan dan menjadi pencapaian yang patut disyukuri. Stabilitas nilai menjadi kunci vital agar perusahaan mampu melewati badai topan ekonomi. Pihaknya berharap pemerintah pusat hingga daerah dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang meringankan pelaku usaha. Selain itu, perlu adanya upaya maksimal untuk menekan laju inflasi dengan mengelola komoditas impor. Menurutnya, beberapa produk impor yang saat ini mendesak perlu mendapat perhatian, meliputi kedelai untuk bahan baku industri tahu, dan tempe, minyak goreng, tekstil, hingga biji plastik. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Baik, selamat siang sahabat pendengar. Saya Dani masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ya, ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan tentunya saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang. Melalui line telepon di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Ya, aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Manggulapor milik Pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Baik, sahabat pendengar, saya kutip dari akun Instagram Manggulapor hari ini. Yang pertama dari tindak lanjut Manggulapor di PUPR telah menindaklanjuti aduan yang masuk terkait pedestrian rusak di Jalan Ahmad Yani atau Lampu Merah Bonpolo. Baik, terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Manggulapor ya. Dan kemudian info selanjutnya masih dari akun Instagram Manggulapor hari ini. Dinas Perhubungan telah menindaklanjuti aduan yang masuk terkait parkir di Jalan Pemuda dan memberikan himbauan kepada juru parkir untuk memberikan karcis kepada pengguna parkir sesuai dengan tarif perda yang berlaku. Baik, terima kasih himbauan pengguna jasa parkir ya. Apabila masih ditemukan oknum juru parkir yang tidak tertib dapat didokumentasikan juru parkir, lokasi parkir tersebut agar segera ditindaklanjuti. Matenun. Ya, itu tadi sahabat pendengar informasi tindak lanjut dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Manggulapor milik Pemerintah Kota Magelang. Tindak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Baik, sahabat pendengar, seperti ya informasi yang sudah kita tahu lah ya, di mana di awal tadi ya, di bulan Mei ini Kota Magelang ya terasa luar biasa lah ya. Di mana Kota Magelang masih menggelar rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Magelang yang ke-1120. Jangan lewatkan, besok hari Jumat akan mulai digelar Kejurnas Tenis Junior Wali Kota Magelang Cup ya. Mulai hari Jumat sampai hari Sabtu tanggal 15 sampai 17 Mei 2026. Dan di bulan Mei ini juga Kota Magelang dipercaya menjadi tuan rumah berbagai kegiatan besar, mulai dari kegiatan internasional, event budaya, hingga olahraga nasional yang tentu membawa dampak positif bagi ekonomi masyarakat UMKM, pariwisata, hingga semangat kebersamaan warga. Nah, salah satu yang paling ditunggu adalah turnamen bola voli SBY Cup 2026 yang akan digelar mulai hari Rabu tanggal 13 sampai 17 Mei 2026. Bagi Anda pecinta olahraga voli, jangan lewatkan kemeriahan SBY Cup 2026 ya, yang akan menghadirkan pertandingan-pertandingan seru dari tim-tim terbaik tentunya. Dan kegiatan ini diperkirakan akan meningkatkan kunjungan masyarakat ke Kota Magelang dan tentu ini menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM, kuliner, penginapan, hingga sektor jasa lainnya. Yuk sahabat pendengar, kita sambut pertamu dengan keramahan khas Kota Magelang. Dan tentunya kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan, tertib berlalu lintas, dan yuk kita tunjukkan juga bahwa masyarakat Kota Magelang siap menjadi tuan rumah yang baik. Ya,
tentunya di mana untuk menyambut event SBY Cup 2026 ini, ya adalah di mana sisi kebersihan kota itu memang benar-benar harus dijaga ya. Dan pelayanan masyarakat ini pun juga harus kita tunjukkan lah bahwa Kota Magelang itu ramah. Kota Magelang itu ya, lekat dengan kebudayaan Jawa yang tentunya kita akan selalu menyambut tamu kita dengan baik ya. Dan kita juga bisa sampaikan aspirasi maupun aduan Anda di sini ya, silakan sahabat pendengar, karena partisipasi Anda itu sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Silakan sampaikan aspirasi, atau Anda bisa melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899, atau juga bisa melalui WhatsApp kami di nomor 0882 135 135. Baik, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama saya Dani di Bangun Magelang Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insar Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang kita yang diinisiasi oleh saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: layanan.
1: Info layanan di Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, info layanan stok udara di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau BB tersedia 25 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 63 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 8 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau TLEO tersedia 3 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau BB tersedia 20 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 35 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 6 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau TLEO tersedia 3 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau BB tersedia 133 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 148 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tidak tersedia. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau TLEO tersedia 3 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau BB tersedia 21 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 6 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 4 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau TLEO tidak tersedia. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah. Dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, tentunya partisipasi dari kita sebagai masyarakat ini menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota. Aspirasi, saran, maupun masukan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran tentunya ya. Ya, melalui program Bangun Magelang kita, kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata ya. Baik, silakan masih kita tunggu kebersamaan Anda. Mungkin ada informasi-informasi yang ingin disampaikan, atau bahkan mungkin juga Anda punya satu ide ya. Bangun Magelang mau seperti ini, boleh silakan ya. Dan ditunggu di 366899 atau di 0882-135-135 ya. Oh ya, sahabat pendengar, untuk info selanjutnya ya, di mana Wali Kota Magelang Damar Prasetyono secara resmi meluncurkan program Go Green di Terminal Tidar ya, Kota Magelang. Dalam sambutannya ia menyampaikan kunci utama penyelesaian masalah sampah di wilayahnya terletak pada perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat. Hingga saat ini, persoalan sampah di Kota Magelang belum tuntas sepenuhnya. Dan kata Damar, itu dipengaruhi oleh dua faktor krusial, yakni sistem pengelolaan yang masih terus dibenahi dan rendahnya kesadaran kolektif warga dalam bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan. Wali Kota menegaskan permasalahan sampah itu bukan hanya soal sistem pengelolaannya, tetapi juga kesadaran warga. Sampah yang dihasilkan terus menjadi tanggung jawab masing-masing dan tidak dibebankan kepada orang lain. Lebih lanjut, Damar menjelaskan bahwa program Go Green sangat selaras dengan visi merawat Magelang. Mengingat Kota Magelang tidak memiliki kekayaan sumber daya alam seperti tambang atau hasil laut, sektor jasa dan perdagangan ini menjadi tulang punggung perekonomian. Oleh karena itu, kenyamanan lingkungan ini menjadi aset yang sangat berharga. Ia juga mengapresiasi inovasi pengelolaan sampah botol plastik yang mulai diterapkan di Terminal Tidar sebagai langkah konkret menjaga daya tarik kota. Senada dengan hal tersebut, Kabid Sapras BPT di kelas Jawa Tengah, Aminuddin, menyatakan bahwa Terminal Tidar kini diproyeksikan tidak hanya sebagai tempat naik turun penumpang, tetapi juga sebagai ruang publik yang ramah lingkungan. Terminal adalah wajah pelayanan transportasi darat sekaligus cerminan kepedulian terhadap lingkungan. Melalui program Go Green ini, kita ingin terminal menjadi teladan kebersihan. Dan langkah nyata ini memerlukan sinergi dari seluruh stakeholder. Peluncuran program Go Green ini diakui dengan prosesi penanaman pohon bersama di area Taman Anggur Terminal Tidar. Baik, sahabat, saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Baik, pokoknya jangan kemana-mana, sahabat pendengar, tetap di sini ya bersama saya Dani di Bangun Magelang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wijat Miko Adi, SSIT MT, Kepala JPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerang Kota Magelang. Dan ini mendukung inovasi bangun Magelang kita, manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan, serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat, persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Hidu Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sebuah pendengar, saya Dani masih bersama saya Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Dan saya Dani tentunya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi ataupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang ya. Silakan Anda bisa melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899, atau juga bisa melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135. Sahabat pendengar, jangan lupa hari Rabu ya, tanggal 13 sampai 17 Mei 2026, silakan Anda bisa saksikan turnamen bola voli tingkat nasional bertajuk SBY Cup 2026. Bertempat di Gor Samapta, Kota Magelang, yang ini menjadi ajang bergengsi ya, yang mempertemukan tim-tim elit voli nasional. Selama 5 hari ya, ingat mulai 13 hingga 17 Mei 2026. Ya, acara yang menghadirkan deretan skuad bertabur bintang pemain tim nasional ini dapat disaksikan secara umum. Dan panitia memastikan bahwa untuk tiketnya tidak akan menguras kantong. Ya, saya kutip dari laman Magelang Express. Wakil Ketua Pelaksana SBY Cup 2026, Ahmad Ramadan, ya, Ahmad Ramadan Mubarak, mengatakan penerapan harga terjangkau ini merupakan instruksi langsung dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan panitia menetapkan di harga tiket Rp50.000 per harinya untuk akses terusan. Artinya, penonton bebas menyaksikan 4 pertandingan sengit secara beruntun dalam satu hari tanpa perlu lagi merogoh kocek tambahan ya. Dan bagi Anda sahabat pendengar yang menginginkan kenyamanan ekstra, panitia turut menyiapkan area tribun khusus untuk kategori VIP, VVIP ya. Tiketnya di harga Rp100.000. Dalam turnamen ini, 8 klub besar akan unjuk gigi, meliputi Surabaya Samator, Lavani, Berlian Bang Jateng, Suku Badak, ya, Ganeksa, Jogja, ada PBV Pasundan, PDAM Tirta Bagasari, hingga DPUPR Alip Grobogan. Nah, bagi Anda penyuka olahraga voli ini tentunya menjadi satu momen yang sayang dong kalau dilewatkan ya. Silakan, Kota Magelang akan semakin meriah tentunya dengan hadirnya turnamen SBY Cup 2026 yang siap menghadirkan pertandingan seru dan penuh semangat sportivitas ya. Baik, siapa pendengar? Dengan waktu masih ada, saat ini baru jam 15:43. Jadi masih saya tunggu keberasaan Anda. Mungkin di hari ini ada informasi-informasi yang bisa Anda sampaikan, ataupun juga Anda ada aduan atau aspirasi ya, silakan Anda bisa gabung melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899, atau melalui di WhatsApp di nomor 0882 135 135 ya. Aspirasi ataupun aduan dari Anda tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Baik, pokoknya jangan kemana-mana sampai jam 4 sore nanti. Saya Dani masih di Bangun Magelang kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat pendengar, saya Dani masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Baik, mengingat waktu saudara punya hanya sampai jam 4 sore ya, dan saat ini sudah jam 15 lebihnya 53 menit ya. Nggak terasa kita sudah ada di penghujung program Bangun Magelang Kita pada hari ini. Di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan dan aduan yang telah Anda sampaikan kepada kami. Dan setiap suara yang masuk ini menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik tentunya. Dan jangan lewatkan, sahabat pendengar, Bangun Magelang Kita hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat di waktu yang sama ya. Dan pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami. Saya Dani pamit undur dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian dan tingkatkan partisipasi untuk Kota Magelang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai, halo, selamat sore semuanya. Selamat sore sahabat pendengar, dimanapun Anda berada. Bagi yang luar biasa, saya Ayu L kembali bisa hadir membersamai sahabat semua di sore hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026 di program Sugeng Sonten Magelang FM. Lagu-lagu pop Jawa bakal siap saya hadirkan membersamai sahabat semua. Untuk itu tetap setia barengan saya Ayu L di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar Anda di sore hari ini? Kabar sehat, kabar bahagia yang selalu saya harap dan doakan untuk sahabat semuanya ya. Hai kai, itu seperti biasa saya bakal tunggu kebersamaan Anda melalui kami di 0882-1035-1035 atau melalui nomor telepon di 0293-366-899 ya. Barangkali sore hari ini buat Anda yang siap-siap pulang setelah seharian beraktivitas, saatnya Anda melepas lelah, saatnya Anda bertemu dengan orang-orang terkasih. Dan setelah di rumah, barangkali lelah Anda ini akan terhempas setelah bertemu dengan orang-orang yang Anda sayangi ya. Okay. Di Sugeng Sonten dengan menghadirkan lagu-lagu pop Jawa, kabar berita terkini terup to date siap saya hadirkan untuk sahabat semua. Tentu saja dibarengi tips yang harapannya bermanfaat untuk semua sahabat ya. Untuk informasi pantauan arus lalu lintas seputar Kota Magelang, Anda bisa update melalui 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia, nanti akan saya sampaikan. Dan untuk informasi ketersediaan stok darah, kita juga bakal hadirkan untuk sahabat semua ya. Okay, sebagai persembahan yang paling awal untuk membuka perjumpaan kita ketemu dulu dengan Ajeng Febri ya. Cintaku hanya kamu, cinta merah jambu. Yuk, ayo L di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik, dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpang cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya, Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Guys, sini deh, spill dong cita-cita kamu apa nih?
5: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
6: Wow.
4: Kalau aku sih dokter dong.
6: Cie.
4: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
6: Yeah.
4: Yakin mau nikah?
7: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
8: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Sahabat Pendengar, masih saya Ayu Alang, selalu setia bersama sahabat sampai purna pukul 19 ya. Sahabat Pendengar, turnamen voli SBY Cup 2026 digelar pada 13 hingga 17 Mei 2026 di Magelang di Gor Muhammad Subroto ya, Jawa Tengah ya. Di mana ajang ini menghadirkan 8 tim voli putra dengan total hadiah mencapai 1,3 miliar rupiah. Turnamen SBY Cup 2026 ini dipusatkan di Gor Samapta atau Gor Muhammad Subroto Kota Magelang tentunya selama 5 hari pelaksanaan. Pertandingan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13 waktu Indonesia bagian barat hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian barat. Yang mau nonton besok datang ke Kota Magelang ya. Kita nonton rame-rame. Kita kasih support buat tim-tim idola kita tentunya ya. Dan Ketua Panitia SBY Cup 2026 Osi Darmawan berharap turnamen ini bisa menjadi hiburan sekaligus ajang kompetitif bagi pecinta voli Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu turnamen yang berkelas ya. Ujung-ujungnya adalah bisa membahagiakan pecinta voli dan membahagiakan masyarakat. Selain pertandingan voli, panitia juga menyiapkan berbagai hiburan seperti game show, halftime show, hingga area UMKM di sekitar venue. Oke, yang bakal menyaksikan langsung pertandingan bola voli SBY Cup 2026 di Gor Samapta atau Gor Muhammad Subroto, silakan rame-rame datang ke Kota Magelang ya. Di mana jadwal pertandingan Rabu mulai besok 13 Mei 2026 dimulai pukul 13 hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian barat. Terus Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, ini 5 hari dimulai pukul 13 dan selesai pukul 21 waktu Indonesia bagian barat. Dan tim voli putra yang tampil di SBY Cup 2026 diantaranya adalah Surabaya Samator, Jakarta Lavani Livins Transmedia, Berlian Bank Jateng, Sukun Badak, Ganiksa Bumikarta, PBV Pasundan, PDM Tirta Bagia Sasi, dan DPUPR Alip Grobogan. Yang mau nonton? Oke, Mas Yatur Aji, silakan. Kemudian Wakil Ketua Pelaksana SBY Cup 2026 Ahmad Ramadan Mubarok menyebut turnamen ini memakai konsep tiket kerakyatan karena digelar selama 5 hari dari tanggal 13 sampai 17. Dari Pak SBY menetapkan harga tiket kerakyatan. Jadi untuk tiket reguler ditetapkan Rp50.000 yang berlaku selama 1 hari ya. Ini dalam konferensi pers di Pemkot Magelang pada Rabu 6 Mei 2026. Dan jadi buat sahabat yang ingin menyaksikan langsung pertandingan bola voli SBY Cup 2026 di Gor Muhammad Subroto atau Gor Samapta Kota Magelang, Anda bisa menonton dengan cukup membeli satu tiket, namun bisa digunakan untuk menyaksikan 4 pertandingan. Wow, keren kan? Sedangkan untuk tiket VVIP itu dilepas di harga Rp100.000. Nanti lebih lengkapnya dirilis di akun media sosial SBY Cup. Oke. Sekali lagi untuk tiketnya, tiket reguler Rp50.000, tiket VVIP Rp100.000. Tadi udah di ini. Udah dijawab Kak Catur Aji. Nah, ini Kak Catur Aji dapat voucher tiket cantik juga nih karena sudah membantu saya menyampaikan informasi. Oke, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya. Tentunya bakal saya sapa dulu siapa nih, dari Bututi Arianti Sejang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selasa berkah ikut gabung Sugeng Santan. Buat yang nyiar tetap sehat, rezeki lancar, semangat, selalu bahagia dalam tugas sampai purna. Dan salam buat Bu Endang Wayu, Bu Mariono, Bu Sadua, Mbak Murni, Mama Vega, Bunda Eti, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Tri, Pak Tarmono, Mbak Sekar, Lembayung Sutra, Bu Nani, Bu Riono, buat semua keluarga pendengar setia Magelang FM. Di mana berada lagunya Jogja Istimewa. Oke, sabar ya. Pak Herman di Daerah Utara, Sugeng Selatan, Magelang FM, request lagu Gampil, Denny Caknan. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, Buriono, Bunani, Bu Endang Wahyu, Mbak Irna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, dan semua pendengar radio Magelang FM, moga terhibur. Buat penyiarnya, matugas, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Pak Herman di Daerah Utara ya.
Ada Happy Asmara yang bakal saya hadirkan. Kupuja-puja dan wetikar bujumu buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di Sugeng Sonten. Yuk, yang mau joget, yang mau asik-asik barengan saya, tetap setia di sini hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Yu, Yu.
1: Jaluk
0: kopi ni siji ya Yu. Ora lagi-lagi ya.
2: Monggo Kang, kopine ben rang lentruk ngono kuwi.
0: Ah, jan mumet tenan ya Yu. Lah kemarin itu Yu diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
2: Lah, gampang kuwi Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
0: JDIH? Apa kuwi yo?
2: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
0: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
2: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
0: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
3: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
4: Ngopo kok nangis?
5: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
4: Saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
6: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilé.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
5: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
4: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
5: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
4: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
5: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
4: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
5: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
4: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
5: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
4: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
5: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
4: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
5: Stop bullying mulai dari kita.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

Sugeng Santan. Sugeng Santan. Lepas dari pukul 16 saat waktu di studio. Apa kabar sahabat yang baru aja pulang dari aktivitas, setelah seharian beraktivitas ya. Saatnya Anda ketemu barengan orang-orang yang Anda sayangi.

di kantor, apakah keluar, apakah ada kendala yang berarti dan sebagainya. Ini bisa menjadi pelepas lelah Anda ya. Dan sahabat, sebuah berita dari Menkeu atau Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kini menembus level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Di mana Purbaya mengatakan pemerintah bakal mulai mengaktifkan sejumlah instrumen stabilisasi pasar mulai Rabu 13 Mei 2026. Salah satunya melalui intervensi di pasar obligasi negara atau surat berharga negara atau SBN. Dan Purbaya menyampaikan, kita bakal mulai membentuk mungkin dengan masuk ke bond market dan punya salah satunya BSF. Dan ini belum diaktifkan secara instrumennya ya. Purbaya menyebut pemerintah memang memiliki instrumen Bond Stabilization Fund atau BSF, meski belum menjelaskan secara rinci mekanisme maupun besaran intervensi yang akan dilakukan. Menurut Purbaya, langkah masuk ke pasar obligasi diperlukan agar yield SBN tidak melonjak terlalu tinggi di tengah tekanan pasar keuangan global dan pelemahan rupiah. Dan ia menjelaskan kenaikan yield yang terlalu tajam berpotensi memicu kerugian nilai investasi atau capital loss bagi investor asing yang memegang obligasi pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menjaga stabilisasi pasar surat utang agar tekanan terhadap arus modal asing ini tidak semakin besar. Di mana pelemahan rupiah sendiri terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk sentimen suku bunga tinggi Amerika Serikat dan kekhawatiran pasar terhadap kondisi geopolitik internasional yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat secara luas. Nilai tukar rupiah di pasar spot nyaris menyentuh level psikologis 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan 12 Mei 2026. Di mana ini sangat melemah ya. Meski sempat sedikit menguat, rupiah kini kembali mencatatkan level pelemahan terdalam sepanjang sejarah, yakni di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Baik, selamat sore buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya. Halo Buriana Didu dan Sugeng Santan Magelang FM Mbak Ayu L. Buriana Didu dan request lagu Sewu Kuto dari Didi Kempot. Salamnya untuk Pak Untung, Pak Tarstio, Pak Arianto, kemudian Pak Narko, Pak Irman, Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Tarmono, Pak Rimbang yang tipe nol Bang Sutra dan semuanya. Buat Mbak Ayu L, bertugas ya, tetap semangat sampai purna nanti, rezeki lancar. Amin, Allahumma amin, matur nuwun. Tunggu sakun turipun, katur Buriana, wonten dudan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten Pak Endro ngaturaken dumateng Kang Aji Cibahan, Mbak Ayu L. Mugia tansah pinaringan rahayu lestari widodo tinepi saking sedaya bubendu panjang yuswa manumpuk-numpuk rezekinipun ugi barokah ingkang utami nikmat iman Islam. Amin. Jeh. Dereknya Wizi kita

Ugi krumah Gelang FM matur nuwun kagem ingkang tugas Mbak Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Denny Janan featuring Abah Lala Ojo Dibandingke dan Gelombang Asmoro. Ayu El di Sugeng Sonten My Gelang FM.

0: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP, lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting ini kan anaknya meneng, butuh nangis terus kilo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 2902 2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Loh, Dok, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
4: Baik, dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
4: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
4: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
4: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
4: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
4: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
4: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Baik, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya di program Sugeng Sonten Magelang FM. Barangkali yang sore hari ini dari tadi yang nanyain ada apa sih event di Kota Magelang, bahwa dalam rangka bulan Mei banyak sekali event yang ada di Kota Magelang, termasuk kemarin Interhes yang diikuti 42 negara, dan besok tanggal 13 hingga 18 Mei ada turnamen bola voli SBY Cup 2026 di Gor Samapta atau Gor Muhammad Subroto Kota Magelang, dengan memperebutkan hadiah total sekitar 1,35 miliar. Dan yang pasti sahabat, ada pertandingan bola voli ini diikuti oleh 8 klub bola voli yang ternama di Indonesia. Salah satunya adalah Fani, kemudian ada Surabaya Samator, dan yang pasti banyak sekali yang menyaksikan ya, karena memang klub bola voli taraf nasional ya. Buat sahabat yang mau datang ke Kota Magelang, mau menyaksikan langsung pertandingan bola voli, boleh banget, di mana tiket untuk reguler itu sekitar Rp50.000 dan tiket VVIP Rp100.000. Kemudian untuk tiket, satu tiket itu bisa untuk nonton 4 kali pertandingan. Seperti itu sahabat, yang mau rame-rame menyaksikan bola voli SBY Cup, silakan datang ke Kota Magelang ya. Oke, sahabat pendengar, sebuah informasi bakal saya sampaikan tentang EKTP ya. Di mana anggota Komisi 2 DPR Ali Ahmad menyoroti potensi penyalahgunaan data lewat praktik fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP yang masih terjadi. Menurutnya, fotokopi EKTP rawan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk kejahatan digital. Dan fotokopi KTP yang tersebar itu resikonya besar, bisa disalahgunakan untuk pendaftaran pinjaman online atau pinjol ilegal, judi online, hingga pembukaan rekening fiktif. Kemudian digitalisasi adalah kunci menutup celah kejahatan tersebut. Dan ia menjelaskan EKTP sudah tertanam chip yang membuat data pribadi lengkap warga negara yang memiliki ya. Kebiasaan fotokopi KTP ini sudah tidak relevan dan malah memperbesar risiko kebocoran data pribadi. Jika EKTP sudah ada chipnya, seharusnya tidak perlu lagi ada drama fotokopi berulang lagi ya. Ketika masyarakat masih dibebani syarat fisik, artinya sistem verifikasi digital kita belum terintegrasi. Dan ini harus dipercepat demi kemudahan warga sekaligus perlindungan data. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah mempercepat digitalisasi layanan kependudukan untuk mengurangi syarat penggunaan fotokopi EKTP. Digitalisasi jangan hanya sebagai slogan di atas kertas ya, harus benar-benar diwujudkan dalam layanan yang aman, praktis, dan tidak membebani rakyat. Dan kita harus menuju sistem satu data yang valid dan terlindungi. Seperti itu ya. Oke, thank you sahabat. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di program Sugeng Sonten Magelang FM, ada Ayang-Ayang tadi yang request Pak Sukadi ya, saya hadirkan. Kemudian ada Gelombang Asmoro dari Denny Canan featuring Niken Salindri buat sahabat semua yang selalu. Oke, disapa dulu di 366899 deh. Halo Sugeng Sonten Magelang FM, selamat sore.
1: Sugeng Sonten, selamat sore Mbak Ayu L.
0: Halo, selamat sore Pak Pri, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Iya, saya selalu ya Pak Pri.
1: Tetap semangat ya.
0: Insya Allah harus ya. Oke, mau request lagu Pak Pri? Ada yang mau disampaikan?
1: Request aja dulu ya.
0: Oke, okay. Request lagu apa ini?
1: Konco Turu aja.
0: Hah?
1: Konco Turu.
0: Konco Turu. Wah, istri tercinta dong.
1: Siapapun, yang penting judulnya adalah
0: konco. Oke. Okay. Oh, siap. Nanti saya hadirkan. Salamnya buat siapa, Pak Pri?
1: misalnya buat Pak Royanto, Pak Irman, Pak Karmono, kemudian ada Pak Sunarko, Pak Iwan, Mas Javi, Mas Eva, Suryono, Bu Mariono, Pak Lembayung Sutra, kemudian ada Bu Murni, kemudian ada juga Bunda Epi, kemudian ada Bu Indah Wahyu, Bu Ariani, Mahmuda, Mahmuda, Bunda Sadowo, Bu Nani, lama gak denger ini ya.
0: Iya.
1: Selalu sehat.
0: Amin, kangen sama suara Bu Nani ya, Pak. Oke, Mang Angen nih deh.
1: Siap. Selamat sore.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prianto di Blabar. Sehat selalu, semangat selalu ya, Pak. Ayang-ayang tadi yang request Pak Sukadi ya. Dan konco turun ialah Karisma yang udah di request Pak Prianto di Blabak. Buat sahabat pendengar semuanya yang selalu setia dengan saya Ayu El di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Loh, Dok, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Mutiara Iman.
1: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Muntalaha ayat 5.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Santar Magelang FM. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya, buat kaum muslimin muslimah dimanapun anda berada. Berasa damai tenang kalau kita sudah menjalankan kewajiban yang menjadi kebutuhan kita ya. Kembali di program Sugeng Santan, kali ini saya bakal hadirkan Denny Chanan featuring Niken Salindri dengan Gelombang Asmoro di Sugeng Santan hanya di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero, ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
6: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
7: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
8: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
9: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
10: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

buat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Okay. Oh ya tadi mohon maaf nih, Bu Riono juga belum keputar lagunya ya. Saya mau kuda ya Bu Riono. Aduh maaf. Abis ditinggal salat maghrib jadi lupa. Oke, saya bakal bacain yang udah WA di 0882-135-135 Mbak Murni Sorobayan. Assalamualaikum Sugeng Sonten Mbak Ayu, semoga kabarnya sehat selalu. Amin. Salam buat Bu Riono, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bunda Sadua, Pak Irman, Pak Iwan, Pak Pri, Pak Tarik Mono, Om Yono, Mbak Susi, serta semua pendengar Radio Magelang. Lagunya Jogja Istimewa. Mbak Siara, sampai selesai dan salam sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Matur nuwun Mbak Murni. Jovi Tempuran, assalamualaikum. Selamat sore LPP Magelang FM. Halo Mbak Ayu Al, penyiar favoritku. Thank you. Apa kabar Jovi di Tempuran? Request lagu Jajalan Aku buat Mbak Ayu Al. Menegas salam juga buat semua fans Magelang FM yang lagi stay tune. Akai. Dari siapa nih? Nggak jadi ya. Oke deh, saya hadirkan buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Aldi, program Sugeng Sonten.

0: di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sayang, sayang, Miki, tak pari ngapik, lucu-lucu toh, nak.
3: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
2: Halah ya, yang penting ini kan anake meneng, boto nangis terus ki lo ya.
3: Ya ora kaya ngono, Bu, anak di bawah 2 tahun kuwi, kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
4: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dan

0: Join juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae ning jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonten Magelang FM. Udah Bu Tuti. Kalau Mbak Murni, iya sama ya Mbak Murni ya tadi requestnya ya. Oke, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di program Sugeng Sonten Magelang FM. Dan apa kabar buat sahabat yang petang hari ini masih lembur ya? Masih lembur kah? Atau memang sudah berada di rumah gitu ya? Sahabat pendengar, kehadiran artificial intelligence atau AI seperti ChatGPT, Gemini hingga Grok memang membuat banyak hal terasa lebih mudah ya. Mulai dari mencari jawaban, menulis pesan, menyusun ide, sampai membantu mengambil keputusan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut muncul kekhawatiran baru, apakah manusia perlahan kehilangan intuisi dan cara berpikir alaminya karena terlalu tergantung pada AI? Karena AI ini mulai mempengaruhi cara manusia berpikir, berbicara hingga mengambil keputusan. Salah satu dampak yang paling disorot adalah berkurangnya kemampuan mengikuti intuisi pribadi ya. Karena tak sedikit orang yang kini cenderung menyerahkan proses pengambilan keputusan kepada AI karena dianggap lebih objektif, cepat, dan berbasis data. Padahal intuisi yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia ya. Ya, intuisi ini juga memiliki peran penting banget gitu ya. Sementara itu, kandidat PhD sekaligus peneliti kesehatan masyarakat Ejerim Alpisbekova menyebut bahwa belajar mendengarkan pesan intuitif dari tubuh dapat membantu pengambilan keputusan dan terlindungi kesehatan seseorang. Dengan belajar mendengarkan pesan intuitif, tubuh Anda dapat meningkatkan pengambilan keputusan dan melindungi kesehatan Anda. Intuisi sendiri bukan sekedar perasaan tanpa dasar lah ya masalahnya. Dalam psikologi, intuisi sering dipahami sebagai kemampuan otak mengenal pola berdasarkan pengalaman, emosi, dan pengetahuan yang tersimpan secara tidak sadar. Masalahnya, ketika seseorang terlalu sering meminta AI menentukan pilihan terbaik, lama-kelamaan kemampuan membaca sinyal internal bisa melemah. Orang menjadi semakin ragu terhadap penilaiannya sendiri dan lebih percaya pada jawaban instan dari teknologi tentunya. Dimana banyak pengguna AI kini mencoba pola bahasa yang semakin mirip satu sama lain karena terbiasa menggunakan bantuan chatbot untuk menulis pesan, email, dan unggahan media sosial. Seperti itu. Okay. Jajalan aku yang bakal saya hadirkan untuk membersami sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM.
1: Boten. Mek, kenali kaya sampean dan duduk pelanggan, iso ae cinta.

0: Di, pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
1: Setia. Iki lho Mas, deloke spray ini. Tuku rong suwe kok ora awet, nggo turu wis ra penak.
0: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
1: Nek toko ndi to Mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to Mas.
0: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pola apike. Lengkap, hargane yo murah.
1: Wah, nek iki yo apik-apik tenan barange Mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
2: Gimana ya? Bantu aku dong.
3: Kenapa sih? Ada apa?
2: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
2: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
2: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit

0: 18. Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sapset, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Baik, sahabat pendengar tak berasa, pernah sudah kebersamaan kita, kebersamaan Ayu bersama sahabat di program Sugeng Sonten Magelang FM. Dan tiba saatnya saya harus undur diri dari hadapan sahabat semua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam. Jangan pernah lupa untuk selalu bahagia meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Pamidanget 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Terus pun tiba warta saya, sobat pendengar. Dalu meniko wonten wilayah engkang Jawa nggih. Tapi sak meniko sampun tingkas malih. Nggih, alhamdulillah. Sampun nyawiji saking enjang wau lah sak menika tabuh pitu pepanggian kalian kawula Vita wonten kiaran gado-gado campur sari Magelangan. Monggo-monggo kula tenggo kawigatosanipun kemawon miyos 0882 135 135. Kawula tenggo nggih kawigatosanipun ugi wonten ngebel 366 800. Sampun dipun wiwiti sekar saking Savitri kanthi irah-irah janji setia. Semoga sugeng laras kemawon pangkur jenggleng lumantar 103,5 Gangsal Magelang FM.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Yuk, jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
4: Monggo, Kang, kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
3: Ah, jan, mumet tenan ya, yuk. Kemarin itu yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku, nyari itu di mana?
4: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
3: JDIH? Apa kuwi yuk?
4: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
3: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
4: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
3: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
5: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
6: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
5: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
6: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh.

0: Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
0: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
0: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
0: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus, langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

0: Sahabat pendengar, telu meniko alhamdulillah je, boten Jawa lajeng lalu lintas suki terpantau rame lancar. Panjenengan ingkang sampun tuki dalem, sampun aktivitas saking injang wau, sugeng istirahat kemawon je, sugeng laras kalian kawula Vita wonten kiaran gadu-gadu campur sari. Matur suwun pusadawa, alhamdulillah sampun saged diwaos nggih menika ngersakaken jambu alas. Dipun tenggo sekaripun. Salam-salam kemawon nggih kagem Bu Eti, Bu Riyono, lajeng Bu Nani wonten Kalinegoro, Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Mama Vega. Lajeng salam-salam kemawon kagem Bu Putri Kabayan, Mbak Murni, Bu Tuti Haryati, lajeng Pak Iwan nggih, Pak Dipoyono, Pak Tarmono, Pak Priyono, Pak Rohyanto, Santan Kimawan, Pandemen, Gado-gado campur sari. Kata rezeki nggih Mbak Vita, amin. Pandonganipun kemawon dipun tenggo sekaripun. Pak Supardi nggih. Salam-salam kagem wargi Karanggading nikonten Mas Ferry Asyar wonten Sanggrahan. Kagem Surahman Sabar Yoto Candi Mulyo Dudan, lajeng salam kemawon, salam-salam sehat kagem sinten kemawon ingkang sami nyawiji. Wow kepencet, oh ngaten mboten napa-napa. Tanjung Mas tinggal janji nggih dipun tenggo. Matur suwun sangat. Sugeng dalu kado-kado campur sari.
1: Sugeng dalu campur sari kado-kado Mbak Vita.
0: Pak Poniman, terus pun tiba waktu ya, saya.
1: Sehat, Pak Vita.
0: Alhamdulillah sehat, Pak Poniman.
1: Luar sekali, ke?
0: Nopo?
1: Anu, Ronu, Bojoloro.
0: Oh, je.
1: Salam-salam, ke?
0: Monggo.
1: Kage, Bu Edang Wahyu, Bu Mawa Vega, Mbak Neni, dan grup Meraatis Jaya Kemawon. Sama rumah Gelang FM, sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Matur suwun. Gaduh-gaduh campur sari.
0: Matur suwun Pak Poniman. Bojo loro nggih Pak Poniman kanan kiri. Setunggal mawon mboten rampung-rampung lho niki. Mangke nyuwun dijajake sedanten pripun jal. Sing setunggal nyuwun dijajake tumbas ke stasiun. Sing setunggal tumbas ke bandara ngoten nggih. Datus makmur, amin. Kok amin? Ampun diaminilah. Niko sekar. Pak Supardi setunggal we mumet. Wah, nopo meleh kalih iki, Pak. Ampun nggih, malah mendekatkan pada Ilahi. Stasiun Tugu nggih. Sekaripun kagem Mbak Murni katosipun ingkang wau ngersakaken sekar menika. Nggih, Pak Supardi guyon mawon nggih gumujeng. Dipun nikmati sekar-sekar ingkang kawula aturi wonten gado-gado campur sari sugeng laras.

0: membuat aset bergerak.
1: Warga Magelang dan sekitarnya, siap-siap ya, karena yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Magelang Great Sale.
2: Magelang Great Sale.
1: Program promosi belanja dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Magelang Great Sale memberikan berbagai penawaran menarik dari pelaku usaha kepada masyarakat. Diskon besar-besaran up to 90% di berbagai tenan bertanda Magelang Great Sale. Mulai dari hotel, restoran atau kafe, retail toko kebutuhan sehari-hari, UMKM, jasa kecantikan, juga destinasi wisata. Semuanya ada potongan harga spesial.
3: Magelang Great Sale.
1: Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan. 11 April sampai dengan 11 Mei 2026. Ajak keluarga, teman, dan pasangan kamu. Eits, dapatkan juga kupon undian berhadiah dengan syarat belanja minimal Rp50.000 dan kelipatannya di semua tenan peserta Magelang Great Sale. Nah, kupon undian berhadiah akan diundi tanggal 23 Mei 2026 di Alun-Alun Kota Magelang. Banyak hadiahnya. Magelang Great Sale bukan coba belanja, tapi juga pengalaman seru menikmati kota kita tercinta. Belanja seru, Magelang.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning guwae, tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kain jero, ambe yene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae, tapi rungono hasilé.
4: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
7: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
8: Kenapa sih? Ada apa?
7: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
8: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
1: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
7: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
9: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
10: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia.
1: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelang.

0: Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah Dalam Berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng Dalam Berita. Di antaranya, masyarakat diminta waspada narkotika jenis baru dalam vape. Sayembara cabai berhadiah 50 juta rupiah untuk mencari bibit unggul digelar di Temanggung. Inilah Jateng Dalam Berita selengkapnya. Saya Mita Rosana.

0: Berdasarkan temuan Badan Narkotika Nasional BNN dan kepolisian, modus penyalahgunaan narkotika jenis baru melalui liquid vape atau rokok elektrik semakin marak, terutama mengincar anak muda. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
1: Berdasarkan temuan Badan Narkotika Nasional BNN dan kepolisian, modus penyalahgunaan narkotika jenis baru melalui liquid vape atau rokok elektrik semakin marak, terutama mengincar anak muda. KBO Satres Narkoba Satuan Reserse Narkoba Polres Sragen Ibda Setia Permana menjelaskan, sesuai petunjuk untuk wilayah Kabupaten Sragen, masih dilakukan penyelidikan dan pendalaman terkait liquid vape. Masyarakat diminta waspada, terutama jika menemukan liquid vape dengan harga yang mencurigakan atau dari sumber yang tidak resmi. Narkoba jenis baru ini masuk dalam kategori New Psychoactive Substances, NPS, atau Zat Psychoactive Synthesis yang dirancang untuk meniru efek narkotika konvensional seperti ganja, sabu, atau kokain. Sementara penggunaan narkoba dalam vape ini memiliki resiko adiksi serius dan efek kesehatan jangka panjang yang berbahaya, termasuk gangguan pernafasan, jantung, dan otak.
2: Terkait dengan vape, kemarin kami juga ada petunjuk dari atas, terkait itu memang ada kandungan narkotikanya. Kemudian di wilayah Sragen sendiri kita masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan vape ini.
3: Ada kandungan tertentu narkoba jenis baru yang ditetapkan pemerintah akhir-akhir ini ya?
2: Iya.
1: Demikian, Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Bupati Temanggung Agus Setiawan memantau jalannya pelatihan di lahan milik Sutikno di Kecamatan Ngadirejo. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka pemantauan jalannya sayembara cabai berhadiah Rp50 juta untuk mencari bibit unggul. Selengkapnya akan dilaporkan Rama Adiaksa.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Bupati Temanggung Agus Setiawan memantau jalannya pelatihan di lahan milik Sutikno di Kecamatan Ngadirejo dari kelompok tani Ngudi Makmur. Hal tersebut dalam rangka pemantauan jalannya sayembara cabai berhadiah Rp50 juta untuk mencari bibit unggul, di mana petani bisa panen hingga 2 kg per batang. Bupati berharap agar petani dapat menerapkan pola tanam berbasis ilmu dan mampu mewujudkan Good Agricultural Practice atau GAP, khususnya pada komoditas tanaman cabai. Menurutnya, penerapan pola berbasis ilmu akan dapat menciptakan petani yang berdaya dan mandiri.
5: Sehingga nanti betul-betul bisa membantu petani. Harapan kita, apapun kita saat ini harus meminimalisir HPP harga pokok produksi. Ketika HPP-nya memang sudah terjaga dengan baik, tidak terlalu tinggi, maka ketika menghadapi harga yang fluktuatif, ini petani tidak begitu resah.
4: Kabupaten Temanggung sendiri memiliki potensi besar sebagai sentra penghasil cabai dengan kualitas unggul. Salah satunya adalah varietas lokal bernama Salakan. Kebersihan lahan menjadi salah satu penentu kesehatan tanaman. Hal ini dikarenakan lahan yang bersih menjadikan hama tidak betah berada di lahan tanam. Selain itu, pola perawatan harus dilakukan secara konsisten, terutama saat dalam kondisi kelembapan tinggi. Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Sebanyak 193 santri pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah atau PKPPS tingkat Wusto di Kabupaten Batang mengikuti ujian akhir nasional atau UAN selama 6 hari. Erick Syamto melaporkan.
6: Sebanyak 193 santri Pondok Pesantren mengikuti ujian akhir nasional pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Wusto. Ujian dilaksanakan selama 6 hari dari 20 hingga 25 April 2026 di 7 Pondok Pesantren yang tersebar di Kabupaten Batang. Ujian menggunakan metode Komputer Assisted Test atau CAT sebagai langkah persiapan menuju santri melek teknologi. Untuk menjaga netralitas, ujian dilaksanakan di dalam ruang pembelajaran yang melibatkan pengawas dari guru pendidikan formal SMP. Dalam pelaksanaan ujian, peserta menggunakan gawai yang sudah diatur sebagai alat bantu ujian. Pelaksana harian Kasih Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren Kemenak Batang Siswoyo mengatakan, pelaksanaan berjalan lancar dan para santri menyelesaikan tiap soal dengan teliti. Pemanfaatan teknologi informasi saat ini sangat penting, tak terkecuali bagi para santri yang mulai menyesuaikan diri dengan menggunakan gawai maupun komputer dalam mengikuti ujian.
7: Ujian akhir nasional tingkat Pondok Pesantren ini tujuan untuk menilai dan memetakan kemampuan dari santri-santri kita dan juga bisa untuk pendaftaran sekolah yang di atas. Pelaksanaan ini ada yang di pondok pesantrennya, ada yang bekerja sama dengan sekolah formal setempat, diantaranya meminjam lab-lab sekolah, ada juga yang di balai pelatihan kerja komunitas yang ada lab multimedianya.
6: Sementara pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Sawangan Gringsing Kiai Haji Saifuddin menyambut baik program dari pemerintah ini karena para santri kini mulai mahir memanfaatkan teknologi informasi, khususnya dalam membantu mempermudah pelaksanaan ujian berbasis komputer.
8: Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami menyambut baik ujian nasional pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah berbasis CAT. Ini menunjukkan bahwa sekarang santri telah melek teknologi dan beradaptasi dengan teknologi modern di zaman yang serba digital ini.
6: Hasil ujian nanti para santri sebagai dasar pemetaan dan penilaian masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik ke jenjang SMA, SMK, Madrasah Aliyah maupun meneruskan ke pondok pesantren.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh Radio-Radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Kabupaten Purbalingga memfasilitasi penyelesaian masalah tuntutan karyawan dengan manajemen PT Kosmoprof Indokarya sebagai tindak lanjut atas tuntutan yang dilayangkan oleh para karyawan perusahaan. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Purbalingga memfasilitasi penyelesaian masalah tuntutan karyawan dengan manajemen PT Kosmoprof Indokarya sebagai tindak lanjut atas tuntutan yang dilayangkan oleh para karyawan perusahaan. Purwanto, mediator hubungan industri pada Dinperinaker Purbalingga, mengatakan pada saat karyawan PT Kosmoprof Indokarya datang beraudiensi, beberapa tuntutan utama yang dilayangkan adalah masalah pembayaran uang kompensasi bagi pekerja berstatus perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT yang telah menyelesaikan masa kontrak, serta mutasi karyawan dari cabang Purbalingga ke kantor pusat yang ada di Banjarnegara. Atas tuntutan karyawan tersebut, Dinperinaker Purbalingga telah memanggil pihak manajemen PT Kosmoprof Indokarya. Purwanto menjelaskan sesuai dengan amanat pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelesaian hubungan industrial, penyelesaian terkait kompensasi ini wajib ditempuh terlebih dahulu melalui jalur bipartit, sehingga Dinperinaker mempersilahkan kepada perusahaan maupun karyawan untuk melakukan kesepakatan bersama. Selanjutnya terkait kebijakan mutasi karyawan, meskipun mutasi merupakan hak prerogatif perusahaan, Dinperinaker Purbalingga mengingatkan kebijakan tersebut sama sekali tidak boleh mengurangi hak normatif pekerja.
3: Cuma karena kan mungkin kurang tanggapan atau apa ya, istilahnya kurang maksimal lah. Nah, mereka nggak puas. Nah, akhirnya dia audiensi. Audiensi itu bukan dalam bentuk laporan ya, tapi hanya menyampaikan unek-uneknya. Makanya kita kembalikan lagi, ya silakan dirundingkan secara bipartit dulu, baik-baik, kita memfasilitasi. Karena itu kan belum ranahnya Dinas Tenaga Kerja, karena belum laporan sih. Ini kan baru istilahnya audiensi menyampaikan keluh kesah lah. Oh ini loh caranya, bipartit dulu sana, dikembalikan bipartit. Ya, kita sempat juga panggil perusahaan untuk mengklarifikasi. Dan kita dorong untuk bipartitlah selesaikan gitu.
2: Purwanto menambahkan, usai memanggil manajemen perusahaan, Dinperinaker Purbalingga meminta PT Kosmoprof Indokarya diwajibkan untuk melaporkan perkembangan penyelesaian masalah ini secara berkala. Jika masalah tersebut belum juga selesai secara bipartit, lanjut Purwanto, maka akan dilakukan mediasi lanjutan oleh mediator hubungan industrial. Namun, jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran norma ketenaga kerjaan, pekerja bisa langsung melaporkan ke Satuas Naker. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Temanggung terus mengusahakan agar pertanian tanaman pangan di Temanggung dapat berjalan sepanjang tahun. Ramadi Aksa melaporkan.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, DKP 3 Kabupaten Temanggung terus mengusahakan agar pertanian tanaman pangan di Kabupaten Temanggung dapat berjalan sepanjang tahun. Kepala Dinas Joko Budi Nuryanto mengatakan, jika pihaknya sudah menyiapkan pompa air yang dapat mengairi 1 hektar lahan dalam waktu 7 jam dengan syarat peminjaman melalui kelompok tani dan memiliki sumber air terdekat.
5: Gini, kalau pompa itu kan sesuai permintaan saja Pak Heru, cuman kan kriterianya tidak sekedar minta tapi air permukaan. Gitu loh, jadi otomatis pasti kalau saya ditanya di mana saja Pak, ya pasti di kanan kiri sungai yang masih mengalir gitu, yang masih ada airnya. Kan pompa ini kan hanya sarana saja kan, kalau tidak ada airnya kan ya ora enggak nganu betul lah gitu. Makanya kalau saya ditanya ya tentu saja sawah-sawah yang posisinya lebih tinggi daripada apa sungai, yang kemudian di sungainya itu masih ada air, kalau dia melakukan permintaan minjem pompa kita siap. Berdasarkan pengalaman di tahun pertama kita itu, ya tidak hanya karena perpumpaan ya, tapi karena faktor lain juga, ya memang kemudian Temanggung alhamdulillah tahun 2024 ke tahun 2025 kita tambah hampir 2.300-an hektar luas tanamnya. Ya, cuman saya tidak bisa matur nyeprit yang dari pompa tambahnya berapa gitu ya. Saya enggak bisa matur, tapi kita tambah lah artinya dari sisi luas tanam, luas panen ini dari tahun 24 ke 25 ya. Kalau 26 kan ini masih berjalan ini. 24 ke 25 itu kami tambah hampir 2.300-2.500 hektar. Sebenarnya ya karena kan gini ya, yang paling banyak butuh air itu kan pangan. Padi itu kan secara teoritis ada 7 fase yang dia butuh air. Dari mulai pengolahan sampai pengisian malai itu kan harus ada air. Kan cuma di situ. Kalau yang non pangan itu kan kicir-kicir saja, Mas. Itu karena itu kemudian kenapa kalau bisa kelompok gitu, karena hitungannya itu cepat banget nanti kalau cuman dia buat 1 hektar itu kalau sudah, maksudnya betul sudah pernah ada air, bukan sawah baru yang memang nek dibanyoni yuk terus kabeh gitu, yang sudah sawah, posisi sawah setel itu 4 jam 7 jam sudah kelep. Itu 1 hektar loh, karena pompanya kan gede, makanya satu syarat utamanya itu ada sumber air yang bisa diambil. Yang pinjang ya ada, berdasarkan pengalaman kemarin, Jumo, Keranggan, Bejen, dan juga kadang-kadang kami gunakan mengatasi di saat irigasi itu misalnya terputus darurat dibangun, itu kan untuk mengoncori itu.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Sebanyak 230 peserta mengikuti edukasi keuangan bagi calon pekerja migran Indonesia atau CPMI, pekerja migran Indonesia atau PMI, serta keluarga PMI se-Jawa Tengah di Aula Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Kabupaten Sragen. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Indah Anjani.
6: Sebanyak 230 peserta mengikuti edukasi keuangan bagi calon pekerja migran Indonesia CPMI, pekerja migran Indonesia PMI, serta keluarga PMI se-Jawa Tengah di Aula Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Kabupaten Sragen, Selasa 28 April 2026. Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat kesiapan finansial para pekerja migran sejak sebelum berangkat hingga kembali ke tanah air. Wakil Bupati Sragen, Haji Suroto, menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Jawa Tengah yang telah memfasilitasi peningkatan literasi keuangan bagi para pekerja migran dan keluarganya. Menurutnya, pemahaman keuangan menjadi bekal penting agar PMI mampu mengelola hasil kerja secara tepat dan aman. Kegiatan ini sangat penting bagi PMI, mulai dari tahap persiapan keberangkatan saat bekerja di luar negeri hingga kembali ke daerah asal, dengan harapan mereka mampu merencanakan keuangan, berinvestasi, dan terhindar dari penipuan.
7: Dalam rangka memberikan edukasi keuangan dengan tema cerdas keuangan dan investasi menuju Indonesia emas, agar dapat memberikan pengetahuan mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik, terstruktur dan konseptual, yang sangat penting bagi PMI baik pada tahapan pra penempatan selama bekerja di luar negeri dan pasca kekurangan, sehingga pendapatan yang diperoleh sehat, aman, dan produktif. Melalui edukasi ini, saya berharap dapat membekali PMI untuk sadar terhadap risiko keuangan, termasuk penipuan dan praktek ilegal, mampu membuat perencanaan keuangan jangka panjang, menabung, berinvestasi, dan mampu berwirausaha pasca pulang dari luar negeri. Mudah-mudahan cerita sukses dari salah satu narasumber yang hadir menjadi inspirasi dan motivasi bagi PMI untuk lebih bersemangat berjuang meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kemandirian untuk diri sendiri.
6: Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, mengatakan pekerja migran menjadi salah satu kelompok prioritas dalam program percepatan akses keuangan daerah. Menurutnya, perlindungan bagi PMI tidak hanya soal penempatan kerja, tetapi juga kesiapan mengelola penghasilan. Pihaknya menyebut Jawa Tengah menempati posisi ketiga nasional dalam jumlah pekerja migran hingga akhir Desember 2025, yakni sebanyak 62.276 orang. Jumlah tersebut menunjukkan pentingnya edukasi keuangan yang menyasar calon PMI maupun keluarga di daerah. Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Rangka rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
8: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

0: Sayang, sayang, Niki tak paringi HP, lucu-lucu toh no.
1: Walah bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
5: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Wih, Bu RT.
8: Ibune ono ora, Pak?
7: Ono kae ning jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
8: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
9: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
10: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

gaduh-gaduh campur sari. Sakonuripun matur suwun Bu Sadowo sampun nyawiji nggih. Mios. WhatsApp 0882 135 135. Bunda Erna sugeng dalu Bunda. Senggol-senggol kemawon kagem Pak Soleh ingkang selalu panteng terus nggih. Lajeng Mas Rendi Kusuma, Pak Untung Samidi, Mas Iput Borsel, Putri Kabayan, Lembayung Sutra, Mama Vega, ninggal tatu wau nggih sampun medal. Matur suwun. Pak Supardi sugeng laras kemawon san. Dumugi paripurna sak mangkene nggih. Menika saking Pak Hendro, terus punti kabar Pak Hendro, mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih. Waalaikumsalam. Sekalipun kemawon dikinten kan.

iki keluarga Merati kemawon sugeng dalu. Sekalipun apa pak? Penyiar radio je. Langsung kemawon nami ngaten. Penyiar radio saking Didi Kempot. Kaulo aturaken monggo dipun laras sinambi napa mawon wonten ing pundi papan saking 103,5 gangsal Magelang FM gadu-gadu campur sari Magelangan.

sih. Terus pamungkas wonten giaran gado-gado campur sari Magelangan kalian kalau Vita nyuwun kuking panang sami mobilnya wonten kelentang-kelentang nipun kalau Vita ngaturakan sugeng dalu sugeng istirahat kemawon papanggian male benjang tabuh gangsal wonten cahaya iman nah ingatan kalau Vita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Iman. Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، sahabat pendengar radio Magelang FM yang berbahagia, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kekuatan, kesehatan dan juga iman Islam kepada kita, dan kita bisa melakukan aktivitas beribadah, aktivitas hablu minallah wa hablu minannas. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri nikmat Allah dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tersurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita teladani, dan semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat pendengar radio Magelang FM yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Karomah, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Magelang, hadir menjumpai sahabat Magelang FM dalam acara Cahaya Iman. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan materi tentang bulan Hijriah dan juga keutamaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah, di dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrum fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah di Lauhil Mahfudz. Pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Sahabat pendengar radio Magelang FM yang berbahagia, ada 4 bulan yang dipilih oleh Allah di dalam bulan Hijriah. Namun juga saya yakin belum banyak yang menghafal urut-urutan daripada bulan Hijriah itu. Beda dengan bulan Masehi, Januari, Februari sampai Desember itu siapapun akan hafal. Namun bulan Hijriah belum begitu terdengar, sering terdengar di telinga kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 12 bulan yang tadi disebut di dalam surat At-Taubah ayat 36, dan dipilihnya 4 bulan itu sebagai bulan haram, bulan yang memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam. Adapun 12 bulan itu diantaranya adalah dari Muharram, kemudian Shofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian 6 yang ke bawah adalah Rajab,
Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'idah, dan Zulhijjah. Adapun 12 bulan tersebut dipilih oleh Allah, ada 4 bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan dalam agama Islam. Di antaranya adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi Zulqa'dah itu urutan bulan ke-11, Zulhijjah ke-12, Muharram itu adalah urutan bulan pertama, dan Rajab itu adalah bulan yang ke-7. Atau kalau dimulai dari Muharram, berarti dari Muharram ke-1, Rajab ke-7, Zulqa'dah urutan ke-11, dan Zulhijjah adalah ke-12. Nah, bulan-bulan ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam, di mana Allah melarang umat Islam untuk berperang kecuali dalam keadaan darurat. Selain itu, bulan-bulan ini juga menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan ibadah dan amal soleh. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, tentu kita penting untuk mengetahui keutamaan apa yang sebaiknya kita lakukan selama 4 bulan haram tersebut. Sahabat pendengar yang berbahagia, setelah Ramadan 1 bulan penuh kita dididik oleh Allah, ya, istilahnya diklat, pendidikan dan latihan selama sebulan penuh. Kemudian di bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan, namun kenyataannya ada yang memang betul-betul meningkat, namun juga ada di bulan Syawal itu justru malah menurun. Nah, ini menurun apanya? Kadar keimanan kita, kadar ketakwaan kita. Dan itu pun tentu yang tahu adalah diri kita sendiri. Namun jangan bersedih hati, karena Allah sudah, setelah ditinggalkan bulan Ramadan, Allah telah menyediakan 4 bulan ke depan yang bisa kita gunakan kesempatan baik ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan memulai dari bulan Zulqa'dah. Keutamaan bulan Zulqa'dah, bulan Zulqa'dah adalah bulan di antara 4 bulan haram. Jadi kalau kita urutkan dari Zulqa'dah, berarti bulan pertama dari bulan haram yang berhubungan dengan waktu persiapan bagi musim ibadah haji. Di dalamnya terdapat banyak keutamaan, terutama untuk beristighfar dan banyak beribadah. Ini juga menjadi waktu yang baik untuk menambah amal sholih. Jadi fokus bulan Zulqa'dah ini bagi mereka yang sudah sampai saatnya untuk menunaikan ibadah haji atau sampai antriannya, ini adalah bulan-bulan yang sibuk sekali untuk persiapan-persiapan. Dan bagi yang belum, tentu menjadi pengingat kita bahwa kita harus lebih fokus di Zulqa'dah, bagaimana caranya kita bisa menjadi tamunya Allah, minimal dengan cara membuka rekening haji tentunya. Atau bahkan di Zulqa'dah ini bagaimana caranya kita bisa mendaftarkan porsi untuk menunggu sampai batas nanti ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah berangkat tahun berapa. Ini menjadi fokus di bulan Zulqa'dah. Kemudian apa sih yang harus dilakukan di bulan Zulqa'dah ini? Fokuskan diri pada banyaknya istighfar, perbanyak zikir, dan persiapkan diri dengan niat yang baik untuk ibadah haji bagi yang berkemampuan. Selain itu, hindari perbuatan dosa dan sesuatu untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi kita lebih banyak disuruh untuk beristighfar, ya. Beristighfar berarti mengingat kekurangan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik setelah ditinggalkan Ramadan, kemudian Syawal itu seperti tidak terkontrol misalnya, maka kembali Zulqa'dah ini adalah penting sekali untuk kita sampaikan kepada sahabat pendengar, sehingga tidak menyia-nyiakan waktu untuk sekedar bermain HP atau sekedar berjalan-jalan yang tidak ada tujuannya, atau malah sekedar cuman ngobrol ke sana kemari atau ngobrol
yang tidak jelas topik pembicaraannya.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, kemudian selanjutnya setelah Zulkaidah itu adalah Zulhijjah. Zulhijjah ini keutamaannya adalah bulan yang sangat mulia, terutama karena 10 hari pertama bulan Zulhijjah memiliki keutamaan yang besar. Sekali lagi, kalau di Ramadan itu 10 hari terakhir itu luar biasa dijanjikan oleh Allah, turunnya malam Lailatul Qadar. Namun beda dengan bulan Zulhijjah, ini adalah 10 hari pertama. Kemudian dalam hadis disebutkan bahwa amal perbuatan yang dilakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah lebih utama daripada amal yang dilakukan di luar bulan tersebut. Nah, ini kalau kita sudah mengetahui seperti ini, paling tidak kita sudah merencanakan sesuatu yang kita lakukan, baik ini di bulan Zulkaidah, masih kita di dalam bulan Zulkaidah, ataupun nanti di bulan Zulhijjah. Maka jangan sampai kita tidak mengetahui tentang kalender daripada Hijriah. Kita Masehi ya mengetahui, kemudian Hijriahnya juga mengetahui. Ini yang lebih komplit. Kemudian yang harus dilakukan di bulan Zulhijjah yaitu puasa Arafah, puasa pada tanggal Zulhijjah yaitu hari Arafah, sangat dianjurkan karena dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Bisa juga ditambah dengan tanggal 8 yaitu puasa Tarwiyah, atau mau puasa kebetulan kalau tidak salah nanti satu Zulhijjahnya itu ada di hari Senin, maka mungkin Senin memulai puasa sampai nanti hari ke-9, ini juga sangat luar biasa. Kemudian di dalam bulan Zulhijjah ini ada ibadah yang disebut ibadah kurban, yaitu bagi yang mampu menyembelih satu hewan kambing ataupun satu bagian sapi, karena sapi ini untuk 7 orang. Di sini Allah sedang ingin atau ngetes diri kita seberapa cintanya kepada Allah. Lebih cinta hartanya atau cinta kepada Allah? Kalau cinta kepada Allah tentu dia tidak berhitung untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk membeli hewan kurban. Namun kalau cintanya masih cinta kepada hartanya, uangnya, tentu ada unsur iman-iman ya. Kalau dikurangi 3.500.000 atau 3.600.000. Nah, berkurban ini pada hakikatnya adalah salah satu jalan taqarrub Allah, mendekat kepada Allah, untuk lebih dekat kepada Allah. Dan ingat, orang yang bertakwa, yang menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, Allah sudah menyiapkan janjinya di dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah carikan jalan keluar dan Allah akan memberi rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan pernah ragu dengan janji Allah, karena janji Allah itu adalah pasti. Allah akan memberi jalan keluar, akan memberi solusi tentu dari segala permasalahan. Bagi Allah tidak ada yang sulit ya. Kalaupun manusia itu terasa sulit dan sepertinya jalannya buntu, maka bagi Allah tidak ada yang sulit. Allah siap memberikan jalan keluar. Allah juga akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka, yang mana pengertian daripada rezeki ini tidak sekedar rupiah, namun juga bentuk kesehatan, kesempatan beribadah, kesempatan menuntut ilmu, berkumpul dengan orang-orang yang solih, kesempatan sedekah, dan juga kebaikan-kebaikan yang lain. Ini adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rezeki, rezeki yang Allah berikan. Nah, kurban ini nanti dilaksanakan pada tanggal 10, yaitu di saat hari raya
Kemudian 11, 12, dan 13 itu adalah hari Tasrik, yaitu hari penyembelihan, hari penjemuran daging atau dendeng gitu. Sunnah yang sangat dianjurkan di hari-hari ini adalah tentu menikmati hidangan makanan dari daging-daging kurban, dan haram hukumnya berpuasa di tanggal 10, 11, 12, dan 13. Kemudian amalan apa yang harus diperbuat, yaitu perbanyak ibadah seperti sholat sunnah, zikir, dan juga sedekah. Ini hal-hal yang butuh pembiasaan. Seperti sholat sunnah ini sepertinya ringan, hanya 2 rakaat, namun kalau tidak dibiasakan ini juga akan menjadi berat ya. Tapi kalau sudah biasa maka akan berjalan. Kemudian zikir bisa dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir dan lain sebagainya. Dan sedekah, ingat sedekah ini juga butuh latihan. Orang yang sudah berlatih sedekah maka dia akan ada seperti ketagihan kepingin sedekah lagi, namun apabila tidak pernah melakukan maka terasa berat ya, akan dihitung sepertinya 50 ribu ini kalau dikurangi 10 langsung menjadi 40 ya. Padahal untuk sedekah tentu tidak, untuk sedekah ini Allah akan mengganti dengan ganti yang berlipat ganda.

0: Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, 4 bulan yang dimuliakan Allah, yang ketiga yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram, keutamaan Muharram adalah bulan kedua dalam 4 bulan haram ya, atau bulan kalau dihitung dari Dzulkaidah, Dzulhijjah, berarti bulan ketiga, dan dikenal sebagai bulan yang sangat mulia. Salah satu hari yang paling utama dalam bulan ini adalah Asyura atau 10 Muharram, di mana umat Islam dianjurkan untuk berpuasa. Kemudian kita tentu bagi orang-orang yang sudah mengetahui ini ada waktu-waktu khusus kiranya untuk melakukan puasa di tanggal-tanggal tertentu, tanggal 8, 9, di tanggal 10 Asyura, dan juga tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, atau disebut puasa Yaumil Fit, atau sehari puasa, sehari berbuka disebut dengan puasa Daud. Semuanya itu adalah sebagai langkah untuk lebih mendekat kepada Allah, tinggal memilih mana yang bisa dilaksanakan. Ini banyak sekali pilihannya, mau mengambil yang mana disilahkan, namun jangan sampai semua tidak diambil. Jadi salah satu akan atau salah dua ya, misalnya itu melakukan yang mana saja, sholat sunnah dilakukan, zikir, berpuasa, ini luar biasa. Yang harus dilakukan di bulan Muharram, puasa Asyura disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Puasa ini bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi pahala yang diberikan di saat kita puasa Muharram adalah menghapus dosa setahun yang lalu. Menjaga diri dari dosa, karena Muharram termasuk bulan haram, hindari segala bentuk dosa dan kesalahan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Perbanyak doa dan zikir, memanfaatkan bulan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ketentuan-ketentuan yang ada di dalam ajaran agama kita, yang mudah-mudahan para sahabat pendengar ini menyimak dan selanjutnya menandai khusus di mana bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah niki ini ada di dekat kita saat ini, bahkan kita berada di tengah-tengahnya. Bulan Dzulkaidah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, kedepannya lagi bulan Rajab. Nah, tibalah saatnya kita pada bulan yang terakhir, bulan yang keempat, yaitu bulan Rajab. Rajab adalah bulan yang penuh berkah dan juga termasuk salah satu bulan haram, meskipun tidak ada ibadah khusus yang diperintahkan untuk dilaksanakan di bulan ini. Rajab sering dianggap sebagai waktu untuk memulai persiapan menjelang Ramadan. Ini luar biasa sekali. Jadi Ramadan karena bulan suci yang hanya datang setahun sekali, maka persiapannya mulai Rajab. Berarti ada Rajab, ada Syaban, kemudian Ramadan. Yang harus dilakukan apa di bulan Rajab? Berpuasa sunnah, meskipun tidak ada kewajiban berpuasa di bulan Rajab, namun disunnahkan untuk memperbanyak puasa sunnah seperti puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Untuk apa? Tentu untuk berlatih, biar nanti di saat Ramadan itu tiba, kita sudah terbiasa untuk berpuasa, jadi tidak terasa berat. Dan juga berdoa dan memohon ampunan. Rajab adalah waktu yang baik untuk memperbaiki diri dan berdoa agar diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masih tetap bersedekah, perbanyak sedekah, dan perbaiki hubungan dengan sesama hablum minannas. Ini di bulan Rajab ada perintah khusus untuk ini. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, hal umum yang dilakukan di 4 bulan haram ini, dari Dzulkaidah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab, perbanyak istighfar dan taubat. Ini secara umum 4 bulan keempat-empatnya, karena bulan-bulan bulan haram adalah waktu yang sangat mulia, maka sangat dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan bertaubat atas segala dosa. Beribadah dengan ikhlas, fokuskan segala ibadah yang dilakukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lakukan dengan hati yang penuh ikhlas. Ini apa yang harus dilakukan di 4 bulan ini, dan juga menjaga sikap dan perilaku, menghindari segala bentuk kekerasan, pertikaian, dan perbuatan maksiat, karena bulan-bulan ini adalah waktu yang mulia untuk menjaga kedamaian. Secara keseluruhan, bulan-bulan haram adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan, dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menjadi momentum bagi umat Islam untuk lebih dekat kepada Allah dan meningkatkan kualitas spiritualitas. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita untuk memanfaatkan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah, yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 36. 4 bulan itu adalah Dzulkaidah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Karomah undur diri, sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

0: Loh, Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Mulai dari hal kecil, termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk

0: Kata Mutiara, karya Khalil Gibran, filsuf dari Padang Pasir. Hidup tanpa cinta bagai pohon yang tak berkembang dan berbuah. Tetapi cinta tanpa kebahagiaan bagai kembang tanpa aroma semerbak. Bagai buah tanpa biji. Hidup, cinta dan kebahagiaan ialah tiga dalam satu yang tak bisa dipisahkan ataupun diubah.
1: Insan edukasi, kita kembali diajak untuk memiliki rasa cinta kepada orang lain agar hidup kita menjadi bermakna. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain. Sudahkah kita mencintai sesama untuk meraih kebahagiaan?

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: Di, pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
4: Setia. Iki lho mas, deloke spray ini. Tukurung suwe kok ora awet. Gua turu wis ra penak.
0: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
4: Nek toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to mas.
0: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pola apike. Lengkap, hargane yo murah.
4: Wah, nek iki yo api-api tenan barange mas.
2: Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan.
3: Toko Setiawan.
2: Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.

0: Baik, sahabat pendengar, masih barengan sama saya tentunya, masih di Semangat Pagi. Terima kasih buat sahabat pendengar yang udah gabung di 0882 135 135 ya. Ada Bu Murni. Selamat pagi Bu Murni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bu Murni. Salamnya dari Bu Murni buat Bu Endang Wahyu, terus juga buat Bu Sadowo, Pak Herman, Bu Riono, Bunda Eti, Mama Vega, Bu Susi, Pak Iwan, Mas Evan, Javi, Bu Tuti, semuanya aja ya buat para pendengar Magelang FM. Lalu terima kasih sudah dibacakan buat Mbak Salsa. Oke deh, sami-sami ya buat Bu Murni, sehat selalu. Lagi belanja ya, belanja depan itu ya Bu Murni ya. Oke, terima kasih ya Bu Murni. Tidak, Salsa enggak ngeh kalau lihat. Semangat pagi Magelang FM. Ada dari Pak Herman di Tidar Utara Magelang ya. Minta lagunya nanti bakalan Salsa dirken. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Mbak Erna, Bu Susi, Mbak Murni, semuanya aja ya. Buat Mbak Salsa juga selamat bertugas. Oke deh, terima kasih buat Pak Herman, nanti bakalan Salsa hadirkan ya buat lagunya. Tentu buat sahabat pendengar yang belum gabung, masih Salsa tunggu kebersamaannya tentu di 0882 135 135, atau bisa juga melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Dan buat sahabat pendengar, Salsa masih terus menemani sampai nanti jam 9 pagi. Oke deh, ada yang masuk di line telepon. Assalamualaikum, semangat pagi.
1: Waalaikumsalam. Semangat pagi, Mbak Salsa.
0: Semangat pagi, Bu Nani. Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, lama nih enggak naik.
1: Oh iya, ya enggak lama sih. Juga sama Salsa ya.
0: Oke, iya nih Bu. Bu, udah apa? Sarapan belum?
1: Belum, barusan minum susu deli.
0: Wah, susu delinya anget ya? Wah, enak ini. Oke, alhamdulillah ya Bu Nani ya. Buat sarapan dulu nih pakai susu kedelai ya.
1: Aku beli nasi jagung.
0: Wah, enak itu Bu Nani.
1: Ada urapnya itu toh.
0: Wah, enak itu.
1: Ada serihnya. Beli tadi 2.000 cuma.
0: 2.000? Di mana?
1: Dari tukang belanjaan.
0: Di Ayak itu?
1: Iya.
0: Kan
1: cuma remasan 6 sih. Semangka tempat aku.
0: Salsa
1: kerja nih.
0: Wah, jos enak ini Bu Nani. Mau gak Bu Nani? Mau request aku apa nih?
1: Apa yo? Aku minta Ananda dari Judika yang lama.
0: Apa yang apa?
1: Cinta karena cinta.
0: Oh iya, oke deh.
1: Tak perlu bertanya.
0: Waduh.
1: Terus ngaco gitu. Di susu deleng aja ngoceh yo.
0: Jadi semangat toh.
1: Halo Mama Vega, apa kabar? Bu Murni lali ro aku toh, cuman aku ora tamu gawe.
0: Bu Murni nanti lak jawab ini.
1: Ayo. Mama Vega, ada Bunda Eti, Bunda Satewa, Bu Pramono juga. Bu Tuti ya. Teman baru tuh.
0: Iya benar.
1: Nanti secang, selamat pagi. Ada Mama Oga juga. Gila Mama Oga juga enggak ada atensi ya. Bu Mariono, apa kabar? Bu Riono, si Serga Bu Riono. Aku siapa ya kan dengerin, saya tahu sih siapa yang
0: siapa?
1: Ngapain diriku. Pak Iwan, ada Pak Herman, Mas Rohyanto, Pak Pri, apa kabar? Kita ya Bunda Ayu yang di Temanggung sana, yang di Samsat ya. Jadi buat Mas Rohyanto udah ya tadi?
0: Udah.
1: Semua-muanya sih tak, tanpa terkecuali, tak lupa buat Om Yono yang di Mon Thailand sana. Seri atensi tuh. Kepada jodoh-jodoh aku mau naik gak? Banyak tamu.
0: Enggak apa-apa.
1: Ayo, tapi dengerin buat tugas yeah. Sama tugas ya. Semoga tetap sehat.
0: Amin.
1: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Bu Nani udah gabung bareng ya. Oke baik, ada Pak Lomba Yung Sutra juga udah gabung ya. Selamat pagi Mbak Salsa, selamat pagi juga Pak Lomba Yung Sutra. Jumpa lagi nanti lagunya bakal Salsa hadirkan. Salamnya buat Bu Susi, Bu Sadowo, Bu Nani, Bu Riono, Bu Tuti, Pak Pri, terus juga buat Pak Iwan, selamat pagi ya semuanya. Oke deh, ada Bu Haryanti juga. Bu Haryanti, Bu Tuti Haryanti maksudnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabu berkah, ikut gabung ya di Semangat Pagi. Semoga rezekinya lancar, tetap semangat, selalu happy. Amin, terima kasih buat Bu Tuti. Salamnya buat Bu Murni, buat Bu Sadowo, terus juga buat Mama Vega, Bunda Eti, Pak Iwan, terus juga buat Pak Tarmono, Bu Nani, Buriono, semuanya aja ya. Oke, nanti Salsa carikan terlebih dahulu. Baik, selamat mendengar menemani kita ya di menit ke-26 lepas dari jam 6 pagi. Masih cintanya dari kotak. Yuk kita nyanyi bareng ya, bareng-bareng di pagi ini biar lebih semangat lagi. Ada kotak menemani kita. Tetap bersama di Semangat Pagi.

0: pertama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar 50 juta rupiah per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
5: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
4: Stunting? Apa itu?
5: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
6: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
7: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
6: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
8: Kok ibu tahu sih?
6: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
9: Ingat, cegah stunting itu penting.
10: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Baik, sahabat Ninger, masih barengan sama Sal saya di Semangat Pagi. Thank you buat Javi yang udah gabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Requestnya nanti bakalan Sal saya hadirkan. Salamnya aja buat semua fans Magelang FM yang lagi stay tune. Ada Buryono juga, semangat pagi Mbak Salsa, semangat pagi juga Buryono. Salamnya buat Bu Endang, Bu Sadowo, Bunda Eti, Mama Vega, Bu Tuti, terus juga buat Bu Murni, Mbak Erna, Bu Susi, Mbak Nungki, semuanya aja ya. Lagunya nanti Salsa hadirkan. Ada Bu Endang Wahyu juga, ini dengan Salsa ya, Bu Endang Wahyu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lagunya bakalan Salsa hadirkan juga. Salamnya untuk teman-teman Merak Ati. Salam juga buat Mama Vega, Bu Riono, Bu Mariono, Bu Sadowo, Pak Iwan, Pak Royanto, Bu Murni. Semuanya aja ya. Baik, Sobat Ringer, Salsa hadirkan lagunya dulu dari Padi dengan Kau Malaikatku. Untuk lagu request dari Bu Riono dan juga Bu Endang Wahyu setelah nanti jam 7 pagi ya, Rawarta Berita. Kita bakalan balik lagi jam 7 lebihnya 30 menit. Tentunya masih bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
2: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
3: Online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM, berikut informasi.